93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada pada pagi hari ini ya. Buat responan semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dari ini sampai ke selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003 ya. Masih bersama Viko. Kalau tadi kita ngobrol tentang keluarga zaman dulu dan keluarga zaman sekarang, di jam kedua ini kita mau obrolannya lebih santai, karena kalau ternyata kalau bicara tentang keluarga ada satu hal yang gak pernah berubah, yaitu ya namanya juga drama gitu ya. Dulu dramanya siapa yang ngambil sendal saya, siapa yang menghabiskan ini, siapa yang terakhir mandi. Sekarang dramanya udah berubah ya. Charger gue mana gitu ya, wifi kenapa lelet banget sih, password wifi nya apa gitu ya. Zaman berubah, problemnya berubah, tapi manusianya tetap sama. Nah, responnya semuanya pagi ini, Viko ingin mengajak respon untuk melihat keluarga dari sisi yang lebih dekat. Karena mungkin kita sering bilang bahwa keluarga zaman dulu tuh lebih kompak gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, apakah memang begitu? Atau sebenarnya zaman dulu dan zaman sekarang sama-sama punya tantangan, hanya bentuknya aja yang beda gitu ya. Dulu kalau orang tua mungkin tidak punya banyak informasi tentang parenting ya. Sekarang informasi parenting itu begitu banyak sampai orang tua kadang bingung ya, yang benar yang mana ini. Dulu anak main di luar rumah, sekarang anak bermain di dunia digital gitu ya. Dulu orang tua khawatir anak terlalu lama bermain di luar, sekarang orang tua tuh khawatir anak terlalu lama bermain handphone. Di tengah semua perubahan itu, ada satu kebutuhan yang tetap sama, di mana anak ingin diperhatikan. Itu dia responnya, nanti kita lanjut lagi. Tetap stay tune di 93,0 FM.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Banjir, banjir!
4: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
5: Dokter, dokter!
4: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani respona semuanya di program Semangat Pagi. Ya, respona tadi kita sudah bahas keluarga zaman dulu dan sekarang. Ya, kita bisa melihat ya perbedaannya sangat jauh sekali nih responer. Jadi kalau dulu kita melihat bahwa zaman dulu keluarga tentunya ya mungkin tidak disibukkan dengan yang namanya handphone apa segala macam lah. Sekarang sudah banyak banget ya anak-anak udah pegang handphone gitu ya. Ya walaupun responnya semuanya kita hidup dengan cara yang berubah, cara orang tua mencintai anak sebenarnya tetap punya banyak kesamaan. Dulu orang tua mungkin menunjukkan perhatian dengan udah makan belum gitu ya. Sekarang mungkin udah sudah makan belum gitu ya. Nah kalau dulu jangan pulang terlalu sore ya. Terus sudah sampai mana gitu ya. Belajar aja nenek supaya jadi orang sukses gitu ya. Dan itu ada kalimat yang biasa diucapkan oleh orang tua yang memang punya kasih sayang yang gak berubah kepada anaknya gitu ya. Nah buat responnya semuanya, kalimat apa sih yang paling sering responnya dengar dari orang tua pada waktu masih kecil gitu ya? Atau ya orang tua bilang jangan main jauh-jauh atau sudah sore pulang gitu ya. Dan kalau Viko sih di waktu masih kecil memang ya karena ya masih kecil ya pasti sukanya suka main gitu ya. Ya paling memang dibatasin untuk kalau zaman dulu tuh keluar jam berapa gitu ya. Kalau nanti dilewat dari jam 9 malam udah dicariin gitu ya. Nah ketika kita ngobrolin soal keluarga zaman dulu dan sekarang, kita mungkin berpikir bahwa anak zaman sekarang memang lebih susah diatur ya. Atau orang tua zaman sekarang tuh yang terlalu sibuk. Nah kita mungkin tidak bisa menjudge ya. Tapi ya memang anak zaman sekarang itu hidup dengan dunia yang sudah berbeda. Informasi didapatkan dengan begitu cepat. Terus orang tua juga ya mungkin sudah kekini-kinian, sudah pegang handphone apa segala macam. Ya tetapi Viko harap ya jangan sampai gawai ini bisa mempengaruhi keluarga untuk tidak ngobrol satu sama lain, untuk tidak berkomunikasi gitu ya, untuk kehilangan kasih sayangnya. Tetapi Viko percaya bahwa orang tua mengasihi anaknya ya enggak akan pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tetap mengasihi anaknya, tetap mencintai begitu ya. Menegur karena sayang, menegur karena cinta. Tetapi jangan sampai dari informasi yang kita dapatkan begitu cepat itu dapat mempengaruhi pertumbuhan anak kita. Viko ngelihat bahwa anak-anak zaman sekarang yang masih kecil juga sudah main handphone gitu ya, main game. Aduh anak gua nangis terus gitu ya. Jadi gimana solusinya? Ya kasih HP biar nggak nangis gitu ya. Nah mungkin ada aturan-aturan dari orang tua ya, membatasi anaknya. Udah yuk pegang HP SMP aja gitu ya. Ada seperti itu. Dari kecil Viko kenal satu teman yang ada di kota Padang ya. Dia tuh memang mendidik anak, bahkan enggak pegang HP, nonton juga HP juga enggak. Jadi memang difokuskan main dan belajar. Terus memang sengaja tidak dibeliin TV karena takut terlalu fokus nanti nonton TV gitu ya. Jadi orang tua mendapatkan informasi melalui handphone saja. Dan anak bisa bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, main dengan anak-anaknya apa segala macam gitu. Itulah ya mungkin cara orang tua mendidik anak beda-beda. Itu dia keluarga yang harmonis adalah keluarga yang penuh dengan perhatian, keluarga yang berkomunikasi setiap saat, keluarga yang mencintai satu sama lain.

0: Sibuk mana wan tuanya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tu ni. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya dimanapun berada, Viko percaya bahwa Respon semangat banget dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya apapun yang Respon lakukan berjalan dengan baik dan Respon semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, Respon yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Kita masih berbicara tentang keluarga ya. Mungkin ada orang tua yang bekerja dan satu lagi ada yang berada di rumah ya. Ada yang bekerja yaitu ayah ya atau ibu berada di rumah untuk mengurus rumah, dan sekarang banyak keluarga di mana ayah dan ibu tuh sama-sama kerja ya. Karena memang dalam keluarga mungkin ada target yang harus dicapai, ada perjalanan, terus ada urusan rumah, dan juga ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ada tagihan yang harus dibayar gitu ya. Akibatnya mungkin orang tua mungkin punya waktu lebih sedikit dengan anak-anak. Bukan berarti sebenarnya rasa sayangnya kurang, enggak. Rasa sayang orang tua tuh tetap sama. Viko enggak bisa bilang bahwa apa kasih sayang orang tua tuh berubah pada saat mereka bekerja, enggak, tetap sama. Kasih sayang orang tua tuh gak akan pernah berubah. Tetapi waktu dan energi memang terbatas untuk anak-anaknya gitu ya. Disinilah sebuah tantangan yang sebenarnya harus diperhatikan. Karena memang kadang orang tua tuh ya ingin banget sebenarnya menegur anaknya yang selalu bermain handphone, tapi di sisi lain juga orang tua sendiri mungkin sedang pegang HP untuk bekerja gitu. Jadi ini menarik karena memang anak itu tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tapi juga melihat apa yang kita lakukan. Kalau Viko pernah baca buku parenting ya, jadi anak itu, orang tua tuh adalah cerminan dari anak-anaknya. Jadi apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, anak-anak itu sedang merekam gitu ya kejadian-kejadian yang ada di rumah. Jadi orang tua sudah seharusnya ya memberikan contoh yang baik gitu ya. Kalau negur anak supaya jangan main handphone terus bapak mamanya main handphone, kan sama aja. Loh, anaknya bisa membantah, bapak aja main HP, masa saya nggak boleh gitu ya. Nah, mungkin anak-anak zaman sekarang sudah bisa bertanya hal yang seperti itu gitu ya. Ya, kalau menurut responder, apa sih tantangan terbesar dari keluarga zaman sekarang gitu ya? Apakah karena sibuk kerja ya, gadget, kurang waktu berkumpul, komunikasi antara orang tua terbatas gitu ya, tekanan sekolah, atau justru karena memang keluarga sekarang itu terlalu banyak pilihan gitu ya. Dan responder ya, perlu kita perhatikan bahwa perlu sekali orang tua itu untuk memberikan hal-hal yang baik buat anaknya. Karena orang tua merasa setiap waktu bersama anak harus digunakan untuk mengajarkan sesuatu, enggak juga. Misalnya kalau anak makan dinasehati, anak belajar dinasehati, anak bermain dinasehati, anak salah sedikit dinasehati. Padahal anak juga butuh orang tua yang bercanda gitu ya, yang bisa bercanda. Kadang-kadang kiding-kiding dikit enggak apa-apalah gitu ya. Enggak semua percakapan itu harus menjadi pelajaran. Kadang kalau duduk bersama misalnya malam-malam makan gorengan, minum teh, cerita hal-hal kecil gitu ya, tertawa, karena ya itu adalah satu teknik parenting yang harus diterapkan oleh keluarga gitu ya. Itu yang membuat hubungan keluarga tuh terasa lebih dekat, karena keluarga bukan hanya tempat untuk belajar jadi manusia baik, tetapi keluarga juga tempat untuk merasa aman menjadi diri sendiri. Jadi challenge pagi ini yang ingin Viko kasih adalah luangkan 15 menit tanpa gadget bersama dengan keluarga. Gak perlu jalan-jalan, gak perlu keluar uang, gak perlu ada acara khusus atau event-event tertentu. Cukup duduk ngobrol dan tanyakan apa yang menyeling menyenangkan dialami dalam minggu ini. Itu dia, stay tune terus di 93,0 FM.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Keluarga Anda.

0: Udah, gak kepikiran.
1: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: as possible.
1: Putri, bangun sayang.
2: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saudara pendengar, kita tinggal di ranah Minang yang indah. Alamnya mempesona, lautnya biru, gunungnya megah, lembahnya hijau. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan potensi bencana yang tak bisa kita abaikan. Wilayah kita, Sumatera Barat, sejak lama dikenal sebagai daerah rawan bencana. Data dari berbagai catatan kebencanaan menunjukkan bahwa hampir setiap tahun kita menghadapi gempa bumi, banjir, hingga longsor. Gempa besar tahun 2009 masih terekam jelas dalam ingatan banyak orang. Rumah runtuh, gedung roboh, ribuan warga terdampak. Namun pertanyaannya, apakah kita hanya bisa takut ataukah kita bisa bersiap? Dalam Suara Tangguh kali ini, kita akan berbincang bersama Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab, mengurai fakta, memahami risiko, dan yang paling penting, membangun kesiapsiagaan bersama. Pendengar, secara geografis, wilayah kita berada di jalur cincin api Pasifik. Di sebelah barat Pulau Sumatera, terbentang zona pertemuan dua lempeng besar dunia, lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Tumpukan lempeng ini membentuk zona subduksi yang aktif. Belum lagi keberadaan sesar atau patahan Sumatera yang membelah daratan dari utara hingga selatan. Aktivitas geologis ini membuat gempa bumi menjadi bagian dari dinamika alam kita. Lalu, mengapa kondisi geologis ini membuat Sumatera Barat sangat rentan terhadap gempa dan tsunami?
1: Sebagaimana kita ketahui, Sumatera Barat memang disebut etalasenya bencana karena hampir semua jenis bencana ada di Sumatera Barat, mulai dari bencana alam maupun non-alam. Yang jarang terjadi di Sumatera Barat itu atau belum pernah terjadi di Sumatera Barat adalah kegagalan teknologi. Dari 16 jenis bencana yang ada di Undang-Undang 24 tahun 2007 itu 14 jenis bencana ada di Sumatera Barat. Ada gempa, kemudian gempa berpotensi tsunami, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, abrasi pantai, dan lain sebagainya.
0: Belakangan ini, istilah megatrust semakin sering kita dengar. Media sosial ramai membicarakannya. Ada yang cemas, ada pula yang bingung. Zona megatrust Mentawai disebut-sebut menyimpan potensi gempa besar. Wilayah kepulauan seperti Mentawai bahkan berada sangat dekat dengan sumber gempa tersebut. Sejarah mencatat, gempa besar pernah mengguncang Sumatera Barat pada tahun 2009. Menelan korban jiwa dan kerugian besar. Lalu sebenarnya apa itu megatrust dan seberapa besar potensi ancamannya bagi masyarakat Sumatera Barat?
1: Kemudian terkait dengan informasi ancaman megatrust, karena secara geologi Sumatera Barat itu dilalui oleh tiga lempeng besar. Ada lempeng darat yang membentang dari Aceh sampai ke Lampung disebut dengan Patan Semangka. Dari Patan Semangka ini di Sumatera Barat ada 7 segmen besar. Yang sekarang kita sedang cermati itu adalah segmen Seliki. Segmen Siano ini sekarang sedang kita waspada. Kemudian di laut ada 2 lempeng besar, ada megatrust dan ada satu lagi lempengan antara Pulau Mentawai dan Pulau Sumatera. Dan semuanya berpotensi ancaman yang cukup besar. Yang megatrust itu lebih di 8, kemudian yang di tengah itu lebih dari 7. Dan kedua-duanya berpotensi tsunami. Dari megatrust ini ada 5 segmen besar yang ada di Sumatera Barat. Dari 5 segmen besar ini, 4 segmen itu sudah mengeluarkan energi. Tinggal 1 segmen yang berada di sekitar Kepulauan Tuapeja dan Siberut ini yang belum mengeluarkan energi. Ya, artinya sekarang memang kita berada di periode-periode kalau kita lihat dari siklus sejarah kegempaannya. Tentu informasi-informasi ini tidak untuk kita takuti, tapi bagaimana kita bisa hidup selaras dengan ancaman yang ada. Kesiapsiagaan, mitigasi perlu kita tingkatkan. Kita tahu ancamannya dan bagaimana mengatasi ancaman.

0: Tidak hanya gempa, dalam beberapa tahun terakhir, kita juga sering menghadapi banjir dan longsor, curah hujan tinggi, wilayah perbukitan, serta alih fungsi lahan menjadi faktor yang memperbesar risiko. Beberapa daerah di Sumatera Barat kerap dilanda banjir saat hujan deras turun berjam-jam. Lereng-lereng bukit yang kehilangan tutupan hutan menjadi lebih rentan longsor. Ditambah lagi, dampak perubahan iklim yang membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi. Lalu, bagaimana kondisi ancaman bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat saat ini?
1: Kita selain gempa dan tsunami, saya balik dulu masalah gempa ini. Dari dua hari ini berturut-turut di sesar yang di tengah saya sebutkan tadi antara Mentawai dan Sumatera, itu sudah tiga kali hari ini mengeluarkan terjadi kegempaan dari 5,2 kemudian 3,8 ada 2,4, artinya itu juga perlu kita waspadai. Kemudian selain gempa dan tsunami, kita sering juga mengalami, yang paling sering itu banjir bandang dan tanah longsor. Mulai dari 2024 sampai 2025, 2024 kita mengalami dua kali banjir bandang dan banjir dan serta longsor. 2024 di bulan Maret itu terjadi banjir bandang di pesisir selatan dan di Kota Padang. Kemudian di bulan Mei terjadi banjir lahar dingin di tiga kabupaten kota, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Kemudian di tahun 2025 di bulan November kita ada 16 kabupaten kota yang terdampak banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Dari 16 kabupaten kota yang terdampak, 13 kabupaten kota menetapkan status tanggap darurat.
0: Pendengar, tidak semua bencana murni faktor alam. Ada juga yang diperparah oleh ulah manusia. Sampah yang menyumbat drainase, penebangan hutan tanpa terkendali, hingga pembangunan yang sering mengabaikan tata ruang. Seringkali kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya satu orang. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut dalam sistem peringatan dini. Semua itu bagian dari mitigasi. Lalu seberapa besarkah sebenarnya peran masyarakat dalam mencegah atau meminimalisir dampak banjir dan longsor?
1: Dari ancaman-ancaman dan kejadian-kejadian ini, sesuai dengan arahan dari Undang-Undang 24 tahun 2007 itu, bahwa tanggung jawab bencana adalah tanggung jawab kita semua. Ada pentahelix di sana. Jadi semuanya harus bertanggung jawab, berkontribusi, terutama terhadap pengurangan risiko bencananya. Mungkin bencananya tidak bisa kita cegah, tapi minimal kita bisa mengurangi risiko dan dampaknya. Terutama tentu yang kita antisipasi itu adalah kerugian jiwa. Karena satu saja jiwa yang hilang gara-gara bencana itu adalah tragedi.
0: BPBD sebagai garda terdepan penanggulangan bencana tentu tidak tinggal diam. Sosialisasi ke sekolah, simulasi evakuasi, pemasangan rambu jalur evakuasi tsunami di wilayah pesisir, hingga pembentukan desa tangguh bencana terus dilakukan. Di beberapa kawasan pesisir, jalur evakuasi sudah ditandai jelas agar masyarakat tahu kemana harus berlari ketika sirene berbunyi. Dengan demikian, apa saja langkah konkret yang sudah dilakukan BPBD Sumatera Barat dalam menghadapi potensi bencana besar?
1: Kemudian langkah-langkah mitigasi kalau secara bagan ilmu pengetahuannya, mitigasi itu terbagi dua. Ada mitigasi struktural, kemudian ada mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah yang bersifat pembangunan, baik itu pengadaan shelter, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan lain-lain, kemudian tebing pengaman dan lain, tentu itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan tentu pemerintah secara perlahan-lahan, secara berangsur-angsur dengan kemampuan sumber daya, tentu bertahap ini tetap dilaksanakan. Kita juga sudah memasang sirine peringatan tsunami, kemudian ada tempat evakuasi ya di beberapa gedung, dan juga kita menyiapkan gedung-gedung yang bisa dimanfaatkan untuk tempat pengungsian, tempat evakuasi sementara apabila terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian yang mitigasi non-struktural itu yang lebih penting. Bagaimana mitigasi non-struktural ini menjadi kesadaran kolektif, tidak saja pemerintah tapi juga masyarakat. Seperti di atas kita punya ancaman gempa yang berpotensi tsunami, kita siapkan mitigasi dari tingkat keluarga. Misal, anak kita sekolahnya di mana? Kita kerja di mana? Rumah kita di mana? Kalau seandainya terjadi, anaknya pergi ke mana? Tempat aman. Kemudian kita mau pergi ke mana? Mencari anak itu di mana? Jadi sehingga terjadi bencana, tidak terjadi kekalutan. Karena kekalutan ini juga jadi bencana baru dia. Gempa terjadi, tsunami-nya tidak terjadi, tapi kecelakaannya banyak terjadi karena kalut. Kemudian pahami daerah zona-zona aman. Karena kita sudah memasang untuk tsunami itu ada batasan landaan tsunami, tsunami safe zone. Itu sudah kita pasang di beberapa tempat, juga ada rambu arah evakuasi. Kalau kita sudah berada di zona aman, jangan lari lagi. Berikan kesempatan bagi saudara-saudara kita di zona merah untuk menuju ke tempat aman, supaya tidak terjadi kekerasan.
0: Pendengar, kesiapsiagaan tidak harus menunggu pemerintah. Bisa kita mulai dari rumah. Tas siaga bencana mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat menentukan dokumen penting. Obat-obatan, senter, makanan, hingga air minum. Selain itu, mengetahui jalur evakuasi dari rumah ke titik aman, hingga mengajarkan anak-anak untuk tidak panik. Lalu, untuk masyarakat awam, apa saja langkah praktis yang harus dipersiapkan di rumah agar lebih siap menghadapi bencana?
1: Dalam potensi yang begitu banyak, potensi ancaman di Sumatera Barat yang begitu banyak, tentu langkah-langkah yang perlu kita ambil adalah langkah-langkah bersama, langkah-langkah koordinasi, kemudian upaya-upaya mitigasi baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan lembaga-lembaga. Kemarin juga seperti di Kota Padang, kita secara bersama-sama melakukan simulasi bersama, drill, bagaimana masyarakat juga ikut terlibat, anak-anak sekolah, sehingganya kita berharap dengan kondisi latihan-latihan ini menjadi kebiasaan kita untuk selalu siap siaga dalam menghadapi kondisi-kondisi yang memang tidak kita inginkan.

0: ada satu fakta penting dalam kebencanaan. Sekitar 95% keselamatan saat bencana sangat ditentukan oleh reaksi individu pada menit-menit pertama. Tim penyelamat membutuhkan waktu untuk tiba di lokasi. Artinya, 1 hingga 3 menit pertama adalah golden time yang menentukan hidup dan mati. Saat gempa terjadi, tubuh kita refleks ingin berlari. Namun, para ahli menyarankan prinsip drop, cover, and hold on, yang artinya merunduk, berlindung, dan bertahan. Menjauhi kaca, tidak panik, tidak langsung keluar saat bangunan masih berguncang. Lalu apa yang seharusnya dilakukan masyarakat pada 1 hingga 3 menit pertama itu?
1: Kemudian, bagi masyarakat-masyarakat yang berada di zona rawan, pertama tentu lihat kondisi daerah kita berada di mana, kemudian apa ancaman, kenali risikonya. Kemudian kita juga tetap memberikan informasi-informasi sosialisasi, baik melalui sekolah maupun kepada masyarakat langsung. Ini juga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bencana. Karena kesadaran yang lebih baik itu memang berasal dari individu-individu. Jadi kalau dari pemerintah yang akan memaksakan segala macam itu tidak, hanya kebanyakan hanya selepas program. Tapi sepanjang kesadaran kolektifnya tidak tumbuh untuk kesadaran mitigasi ini, ya, kita akan tetap mempunyai masyarakat yang berisiko tinggi terhadap bencana. Sementara kita tahu Sumatera Barat adalah daerah yang rawan bencana, hampir semua jenis bencana ada di Sumatera Barat. Tentu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bertekad bagaimana meningkatkan kesadaran mitigasi ini agar kalau terjadi pun bencana, korban jiwa bisa kita tekan, kerugian harta benda bisa kita tekan.
0: Di era media sosial, informasi menyebar begitu cepat. Sayangnya, tidak semua informasi itu benar. Isu gempa besar seringkali viral tanpa sumber resmi. Akibatnya, masyarakat panik sebelum waktunya. Padahal informasi kebencanaan seharusnya bersumber dari lembaga resmi dan disampaikan secara terstruktur. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat agar tidak mudah panik dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya?
1: Di kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami meminta kepada seluruh masyarakat bagaimana kita menyiapkan upaya mitigasi, langkah mitigasi tingkat keluarga, tingkat lingkungan, sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten kota, serta nanti menjadi kesadaran bersama. Kemudian, siapkan tas siaga di rumah masing-masing. Seandainya terjadi bencana, kita sudah punya tas yang langsung kita bawa minimal untuk menyelamatkan kita selama 3 hari. Kemudian bentuk kelompok-kelompok kesiagaan bencana di tingkat kantor, di tingkat komunitas, di tingkat lingkungan, sehingganya ada yang mengarahkan kalau terjadi bencana, ada yang mengarahkan apa yang harus diambil, yang dilakukan sehingga tidak terjadi krodit.
0: Pendengar, bencana mungkin tidak bisa kita tolak, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Kesiapsiagaan bukan tentang rasa takut. Ia tentang kesadaran, tentang kepedulian, tentang tanggung jawab pada diri sendiri dan keluarga. Kita hidup di tanah yang aktif secara geologi. Namun, kita juga hidup di masyarakat yang kuat, gotong royong, dan saling menjaga. Mari tidak hanya menjadi warga yang waspada, tetapi warga yang siap. Karena pada akhirnya, keselamatan bukan hanya soal datangnya bantuan, tetapi tentang bagaimana kita bersikap pada menit pertama ketika bumi terguncang. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siaga.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, selamat pagi menjelang siang. Gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam 11 lewat 5 menit ini Cici menyapa Responers di program Retro Siang yang bakal menemani kamu dengan nuansa masa lalu nih, dengan lagu-lagu lawas ya, dari tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai dengan 2006. Jadi buat kamu yang mau bernostalgia bareng Cici pada siang hari ini sampai dengan jam sore nanti, yaitu di jam 2, kamu langsung saja hubungi Cici di kontak di 082-155-6680-03. Atau kamu juga bisa bergabung melalui telepon WhatsApp di 0811-66-22-930. Serta kamu juga bisa bergabung di media sosial kita ya, baik itu di Facebook, Instagram, serta di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu nih yang sekarang berada di Sabang, ataupun mungkin yang berada di Sabang sampai Merauke ya, atau mungkin kamu yang sekarang lagi di perantauan alias di luar negeri, yang mau dengerin Cici tentunya tanpa terhalang ya, karena mungkin saja kayak aduh ini mah di luar jangkauan, kamu bisa tentunya mengakses melalui streaming di www.responradio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Nah, kata orang sih ya, masa lalu biarlah berlalu, tetapi kita tetap harus ya yang namanya untuk flashback ke masa lalu. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa menjadi kita yang sekarang kalau kita tidak berada di masa lalu. Nah, jadi kita sedikit bernostalgia saja, walaupun kayak aduh, masa lalu mah emang gak bisa diulang ya, tapi kenangannya bisa diulang melalui lagu-lagu, melalui cerita-cerita, serta melalui salam-salamnya kamu nih. Mana tahu kamu mau meminta maaf kepada orang di masa lalu lewat radio Respon. Oke. Dan sebelum Cici memutarkan lagu yang sudah request ya yang datang, mari kita sapa-sapa dulu ya warga-warga plus 62 nih. Dan sudah bergabung melalui live TikTok kita. Ada Uda Jess. Wah, kalau Uda Jess bukan plus 62 lagi ya, melainkan plus berapa nih? Kalau Kuala Lumpur berapa ya? Nah, boleh konfirmasi Uda, kalau misalkan di sini kan plus 62, di Kuala Lumpur plus berapa nih? Terus ada juga Kakak Krillions yang menyapa kita siang, Kakak siang juga. Ada juga Bang Yanda. Halo Bang Yanda, Pelangi Senja, Riki Zebua dan Tranatula, serta ada Bang Farhan. Halo Bang Farhan, gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Kalau kata Uda Jess plus 601. Tuh, oke udah. Dan katanya Bang Yanda mau request lagu juga nih, yaitu lagu Fatur Selalu Untuk Selamanya. Oke, nanti bakal Cici cari ya. Tapi responder sekarang sudah masuk, requestan pertama datang dari Bang Farhani yang katanya mau dengerin lagunya dari Bon Jovi, It's My Life. No, no, aduh, gak tahu lirik lagi, cuma yang tahu It's My Life doang. Katanya Selalu Untuk Selamanya. Oke, ada ya Bang Yanda ya, ditunggu lagunya. Nah, jadi buat kamu yang punya playlist-playlist terbaiknya nih, apalagi dengan lagu-lagu lawas, langsung berikan kepada Cici pada siang hari ini. Dan kalau ada, bakal Cici putarkan. Dan kalau tidak ada, bakal Cici carikan, atau misalkan Cici minta sebagai penggantinya nanti. Nah, semoga setelah kamu mendengarkan lagu-lagu lawas ini ya, kamu juga tertarik tentunya nanti untuk request atau bercerita mengenai masa lalunya kamu. Baik itu masa lalu yang bikin kamu bukan sedih ya, lebih kayak termotivasi, atau masa lalu yang bikin kamu ketawa-ketawa sendiri, ya gak sih? Dan detik responders, mari kita dengarkan dulu lagunya dari Bon Jovi, It's My Life, special request dari Bang Farhan.
1: Tommy, come take out the garbage.
2: In a minute, Mom. Hello?
3: Where are you?
4: You're what? Missing it.
3: Get down here right now.
2: Where are you?
3: We're in the tunnel.
4: You have 5 minutes.
3: Get down here right now.
2: Okay.
3: Hurry.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Aduh, males banget deh. Kalau seandainya kan udah pergi ya, dia memilih untuk pergi lalu dan meninggalkan kita. Kemudian dia seolah-olah bilang kamu milikku dan menyesal karena dia telah meninggalkan. Aduh, lagu Kau Milikku Baim yang sama-sama kita dengarkan di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda ini ya. Special request tentunya dari kakak Kiri Krelion sih yang sudah bergabung melalui live TikTok kita tadi. Dan lagu ini mengisahkan tentang perasaan kehilangan seseorang kekasih ya, seseorang pria, dan juga harapan ya agar mantan kekasihnya ya, mantan tercintanya kembali ke pelukannya. Gak mau sih kalau aku sih ya. Kalau aku sih ya udah ditinggalin, udah disakitin, terus tiba-tiba dia meminta untuk balik. Aduh, aku mah no ya, big no ya. Nah, buat kamu nih yang mau request lagu juga bersama Cici pada siang hari ini, Cici tunggu keberadaan kamu di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, serta di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kamu juga bisa bergabung dan mendengarkan program-program menarik lainnya dari Respon Radio serta program retro siang pada kali ini di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan ya untuk memberikan requestan terbaiknya pada siang hari ini bersama Cici. Mana tahu nih dengan kamu request lagu kenangan bersama dia, dia juga dengerin radio, kemudian untuk memutuskan menghubungi kamu kembali. Ini mah akal-akalan orang galau ya guys ya. Dan responders, sudah masuk kata-kata pada siang hari ini dari siapa? Tentunya dari Bang Aisy Teru yang sudah lama tidak bergabung. Yaitu, semenjak hari itu aku tahu bahwa beberapa orang memang hanya dititipkan sebentar oleh kehidupan. Mereka datang seperti musim yang indah, membuat taman hati berbunga-bunga. Lalu pergi sebelum kita sempat bersiap menghadapi kemarau. Dirimu adalah salah satunya dan meski kini yang tersisa hanyalah ranting serta daun yang berguguran, aku tetap bersyukur pernah mengenal musim yang membuat hidupku begitu penuh dengan warna. Aduh, terima kasih Bang Aisy Teru telah memberikan kata-katanya pada siang hari ini. Dan Bang Aisy Teru juga memberikan requestannya, yaitu dari Samson, yaitu kenangan terindah. Kenangan terindah dengan seseorang yang berada di masa lalu ya. Pas banget nih kata-katanya dengan lagunya itu sinkron banget. Dan juga ada dari Bang Silo Kalimantan Barat hadir katanya. Halo Kalimantan, gimana nih, semoga keadaan di Kalimantan lekas membaik ya. Apalagi yang kita ketahui bersama-sama Kalimantan sekarang dalam keadaan yang sama saja ya, dalam keadaan yang tidak baik-baik juga. Kita doakan saja ya. Dan tentunya ya sambil menunggu requestan dari responder semuanya yang akan bergabung bersama Cici pada siang hari ini, mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Samson, kenangan terindah. Walaupun kita tidak bersama-sama, yang penting kenangannya terus ada di pikiran.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 14.30 hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
5: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga.

0: Yol mengisi di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu tentunya di hari Jumat tanggal 25 September 2026 ini? Masih bersama Cici dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia ya, dengan lagu-lagu era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu di mana aja nih yang lagi dengerin Respon Radio, baik itu melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio, atau kamu juga mendengarkan Cici melalui radio analog, langsung saja hubungi Cici dan request lagu, kirim-kirim salam dan juga kirimkan kata-katanya pada siang hari ini di 0821 5566 8003. Atau kamu juga bisa di telepon WhatsApp di 0811 6622930. Kamu juga bisa bergabung melalui Facebook, Instagram, serta di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Nah, kemana nih yang biasanya bergabung dan paling gercep tentunya Bunda Dua Putri. Ya mana nih Bunda Dua Putri, tidak ada nih tanda-tanda Bunda Dua Putri yang akan mengkaling-kaling Cici pada siang hari ini. Tapi ada Om Boy tentunya yang menyapa. Siang Ci, siang juga Om Boy. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Om Boy gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Om request lagu It Must Have Been Love by Roxette dan Sama Kangen dari Lydia Natalia. Salam you semua responder spesial buat Cici aja. Makasih ya Ci. Sama-sama Om Boy dan responders. Sebelum kita menutup perjumpaan kita tentunya dan akan memutarkan lagu-lagu special request selanjutnya, ada Singkong dan Keju, special request dari Nenek Yumna, katanya Cici pilihkan saja, oke. Serta ada juga dari Ari Wibowo ya, Madu dan Racun. Special request dari live TikTok kita kembali dari M. Bondan. Kita angkat terlebih dahulu teleponnya dari Bang Tiar ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tiar. Gimana nih kabarnya di Sulawesi?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya seperti biasa, masih panas.
0: Alhamdulillah ya kalau begitu. Dan Bang Tiar, ya, siang hari ini Bang Tiar mau request lagu apa nih?
1: Ini lagunya apa itu? Dewa 19.
0: Judul lagunya apa nih?
1: Aku Milikmu.
0: Aku Milikmu ya. Oke, dan salam-salamnya nih.
1: Ya.
0: Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Cici, selamat bertugas. Dan juga kru Respon Radio.
0: Iya.
1: Di mana saja berada, ya, mungkin masih sementara sholat Jumat. Terus gitu juga respons lainnya. Dengarkan lewat radio, TikTok atau streaming.
0: Okay.
1: Ucapannya buat spesial buat Cici saja. Selamat bertugas dan jaga kesehatan.
0: Oke. Lanjut, Bang Tiar, masih adakah salam-salamnya?
1: Itu saja.
0: Oke. Ditunggu lagunya Bang ya, Bang Tiar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan sudah bergabung ya responders Bang Tiar di Sulawesi. Katanya dalam keadaan yang cuaca cerah ya dan panas katanya. Oke, langsung saja kita dengarkan dulu lagu yang pertama dari Roxette, yaitu It Must Have Been Love. Dari special request dari Om Boy yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 15-0234 atau langsung

Singkong dan keju Ari Wibowo. Dan selanjutnya kita bakal dengerin Aku Milikmu dari Dewa 19. Dan lagu ini special request dari Bang Tiar di Sulawesi ya. Serta lagu ini telah mengantarkan kita ke menit 55 yang akan menjadi penutup kita di perjumpaan jam pertama. Untuk itu tetap di 93.0 FM karena jangan kembali lagi di jam kita yang kedua. Dan selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Kangen, Lydia Natalia. Baru saja kamu dengerin di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, kita ketemu lagi di jam kedua, tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu baik itu Indo serta Everlasting. Jadi buat kamu nih yang mau menghidupkan kembali masa-masa lalunya, kenangan-kenangan lalunya, langsung saja hubungi Cici di kontak di 0821 5566 8003, atau kamu juga bisa telepon ya tentunya di 0811 6622930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial di Facebook, Instagram, serta di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga bagi kamu nih yang sekarang lagi di luar frekuensi kita, dan juga kamu yang berada di Sabang, yang di Merauke ya, salah satunya ada nih dari Sunset Kaimana, katanya dari Radio Papua Barat menyapa. Halo Radio Papua Barat, aduh, kota yang sering disebut ya dengan Sunset City karena memiliki panorama matahari terbenam yang sangat indah dan eksotis di tepi laut katanya. Waduh, halo, senang sekali ya tentunya, kayak banyak banget yang menyapa. Terus ada juga dari kakak Masita dari Mataram, Lombok ya tentunya. Halo, gimana nih kabar responders semuanya? Dan tidak hanya itu ya responders, masih banyak tentunya teman-teman kita, responders kita, pendengar kita yang mendengarkan itu lebih dari pendengar lokal, artinya kayak pendengar Padang Pariaman, Padang sekitar. Aduh, bangga banget ternyata Respon Radio bisa sampai ke nasional, bahkan internasional ya, baik di luar negeri seperti Uda Jazz. Dan juga ada Bang Dustin tentunya yang sering mendengarkan Respon Radio. Dan responnya sudah masuk ke requestan. Yang pertama itu special request datang dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya. Sorry Ananda Cici, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul John dari Ari Kusmiran yang manca dengan judul lagu Green Grace of Home dari Oscar Harris. Dan salam-salam untuk semua krusia responi yang Bunda sayangi, dan untuk semua responders istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya ya. Selain itu ada juga dari live TikTok kita kembali ya, tentunya ada dari kakak Sunset Kaimana ya, yang mau dengerin lagunya dari Nike Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda sedang berjalan menuju sukses? Milikilah visi yang dapat diukur. Ini berarti Anda tahu berapa target yang ingin Anda capai. Anda dapat menjabarkannya dengan angka-angka. Untuk mencapainya, sebaiknya susunlah suatu game plan. Game plan ini adalah suatu rencana dengan jangka waktu agar dapat dicapai dengan sumber daya dan dana yang Anda miliki. Kalau sasarannya terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan Anda, dapat membuat Anda menjadi frustrasi. Jadi, visi ini juga harus realistik. Suatu pencapaian target tidak mungkin instan. Misalnya kita ingin menjadi miliarder dalam waktu setahun. Itu namanya tidak realistik. Suatu keberhasilan memerlukan suatu proses dan waktu. Jadi membutuhkan kesabaran dalam melaksanakan visi Anda. Lakukanlah saja.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih? Masih semangat gak untuk menjalankan aktivitasnya? Semoga masih semangat ya. Dan Cici mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi yang menunaikan. Dan jangan lupa ya Responers, buat kamu yang menjalankan sholat zuhur juga dijalankan ya tentunya. Dan buat kamu yang pada siang hari ini lagi beristirahat sambil dengerin radio ya tentunya dengan makan siangnya kamu, semoga dapat menghibur kamu tentunya di sela-sela istirahatnya dengan lagu-lagu pop lawas, baik itu Indo ataupun juga Everlasting dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu, yang mau berkirim-kirim salam, tentunya bisa bergabung melalui kontak di 0821-5566-8003. Atau kamu juga bisa bergabung melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung melalui Facebook, Instagram, dan juga di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu nih responders yang tidak dapat ya, kayak aduh ternyata di luar jangkauan dari radio analog, kamu bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Ada nih yang menyapa kita juga dari Bang Rudi Vivo, Rudi Witar Jawa Timur siang. Halo Bang Rudi Jawa Timur siang juga dari Pasar Baru Kasang Padang Pariaman di Respon Radio. Semoga kamu yang mendengarkan Respon Radio ini tetap semangat dan juga enjoy ya dalam menjalankan aktivitasnya. Mana tahu nih setelah mendengarkan atau setelah istirahat kamu akan lanjut bekerja, lanjut kuliah, lanjut juga untuk menunaikan segala semua aktivitas kamu yang akan kamu jalani. Dan responders, tadi sudah masuk requestan yang pertama ya, tentunya datang dari WhatsApp, dari live TikTok kita ya, dari Mataram tadi, yaitu kakak Masita yang mau dengerin lagunya dari Westlife yaitu Uptown Girl ya, dari tahun 2001 ternyata lagu ini. Dan juga ada di Mas Jawa nih yang mau dengerin lagunya Boyri, Hati Yang Terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan salam untuk semua yang tidak bisa ku sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormatku. Semoga kalian sukses ya, semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin, amin. Di sekolah kamu diberikan pelajaran lalu diberi ujian, dalam kehidupan kamu diberikan ujian yang mengajarkan kamu pelajaran. Betul banget ya, karena apa? Karena kalau misalnya di sekolah kamu diberikan pelajaran, ketika kamu dan dalam hidup diberikan ujian yang mengajarkan kamu sebuah pembelajaran. Dan juga ada nih special request juga dari live TikTok kita yaitu Bang Pasha Pua yang mau dengerin lagunya dari No Mercy, Where Do You Go. Untuk itu responders, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini sebelum Cici membacakan request dan selanjutnya yang sudah mengantri. Uptown Girl, Westlife.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu nostalgianya kamu di siang hari ini dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti dengan lagu-lagu pop Indo dan juga Everlasting tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, Cici tunggu ya di 0821-5566-8003 atau di telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, serta di live TikTok di Respon Radio 93,6 Official. Kamu juga bisa bergabung melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, ngomong-ngomong tentang masa lalu nih, kamu punya seseorang gak sih yang gak bisa kamu lupain sampai sekarang? Aku sih ada ya. Seseorang yang memberikan kebaikan, ya itulah teman-teman aku pas waktu kecil. Kayak sama-sama main tanah dulu ya, sampai dikejar sama mama. Pakai sapu atau pakai rotan ya tentunya. Terus kayak pulang gak? Gitu gak sih? Kalian pernah gak sih dikejar sama, dikejar gak tuh? Ya pokoknya tuh dimarahin sama mama, terus kalian kabur, terus dikejar lah sama mama atau orang tua ya, baik itu papa, nenek, karena disuruh pulang gak mau pulang. Semakin dikejar semakin lari terbirit-birit tentunya ya. Dan responers, aku juga ingat dulu itu pernah ya namanya ngambil jambu tetangga tanpa minta. Tapi aku gak bisa turun, akhirnya apa? Akhirnya ketahuan dan tetangga aku sendiri yang menurunkan dan aku juga kena marah. Itu beneran kenangan-kenangan yang indah banget ya. Dan sambil mengenang kenangan, mari kita dengarkan dulu yang lagu pertama ya dari Celine Dion, To Love You More, special request dari Bang Boy. Terus ada juga dari Hetty Kos Endang ya, special request tentunya datang gak jadi ya, karena abangnya keluar. Ada nih dari Sunset Kania yang mau dengerin lagunya dari Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye, sama special request dari live TikTok kita dari Hyde Brion yang mau dengerin lagu dari Linkin Park, yaitu Fine. Nanti kita harus benar sebelum menutup perjumpaan kita di jam yang kedua, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini dan enjoy.

Time to Say Goodbye, dan lagu ini telah mengakhiri perjumpaan kita di jam yang kedua di program Retro Siang di 93,0 FM. Jadi buat kamu nih, jangan kemana-mana karena Cici akan kembali hadir di jam yang ketiga. Masih akan memutarkan lagu-lagu lawas ya dari tahun 70-an sampai tahun 2006. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam kita yang ketiga masih di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu lawas ya, ataupun juga salam-salam dari Responers dan juga cerita dari kamu nih. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau mungkin yang seperti Cici bilang tadi barusan ya, yang mau kirim-kirim salam dan juga yang mau bercerita tentang masa lalunya, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta kamu juga bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio kalau kamu berada di luar jangkauan kita ya. Dan buat responders yang lagi di jalan, kayaknya sih bakalan puterin beberapa lagu ya yang bikin kamu terjaga dengan lagu-lagu genre alternatif rock ya, dan juga masih banyak lagu-lagu lainnya. Dan buat kamu yang terkantuk-kantuk dalam pekerjaan, kayaknya lagu ini beneran-beneran cocok ya. Apalagi jam-jam rawan adalah jam-jam dari mulai zuhur sampai dengan jam 2 nanti. Siapa nih yang setuju? Tentunya Cici ya. Karena walaupun Cici yang membawakan lagu-lagunya ya, dan juga membawakan program kita, Cici sedikit mengantuk dan Cici butuh lagu-lagu seperti ini. Yang pertama ya, lagunya dari Queen, Love of My Life. Special request kembali dari live TikTok kita. Dan juga ada dari Metallica yaitu Enter Sandman. Dan masih banyak lagu lainnya yang sudah Cici persiapkan dan juga requestan dari live TikTok kita. Untuk itu responders, mari kita dengarkan dulu lagu pertama ini sambil menunggu requestan selanjutnya dari kamu, baik itu melalui kontak WhatsApp, media sosial kita, atau dari kolom komentar nih di live TikTok. Dan kata Kak Kafka, setuju sih Kak Cici, butuh yang sedikit berisik biar tambah melek, iya kan? Nanti itu yang lagu pertama ya, Queen, Love of My Life.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, gimana nih setelah mendengarkan beberapa lagu yang sudah Cici putarkan tadi, apakah bisa membakar semangat kamu pada siang hari ini di hari Jumat? Semoga bisa ya, apalagi setelah ini kamu bakal lanjut untuk bekerja, lanjut untuk kuliah dan masih banyak lainnya. Dan Responers, buat kamu nih yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003. Kamu juga bisa hubungi Cici di 0811-662-2930. Serta kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, dan juga di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responers, sebentar lagi kita akan mengakhiri perjumpaan ya, kurang lebih kurang lebih setengah jam lagi untuk Cici menemani Responers di program Retro Siang yang gembira ya. Kayaknya lagu-lagu rock, alternative rock tadi itu sebagai pemanggil gak sih? Karena setelah Cici putarkan, banyak banget yang masuk di live TikTok kita, ada 1,2 juta mata memandang. Halo, semoga kamu dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya, yang 1,2 juta orang ini. Dan buat Responers ya, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah Cici siapkan dan requestan dari Responers. Yang pertama datang dari Om Bulls alias Uncle B, yang mau dengerin lagunya dari Fast Down, The Red Jumpsuit Apparatus. Serta ada special request dari orang yang spesial nih, siapa lagi kalau tidak adalah Bang Aul ya. Kayaknya Bang Aul ini lagi kangen nih sama kita dan juga bergabung, sehingga request lagu itu ditatu, All the Things She Said. Serta ada juga special request dari Kak Kafka, yaitu lagu dari Megadeth, yaitu Hanger 18. Dan juga masih banyak requestan lainnya ya, yang bakal Cici putarkan setelah lagu berikut ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Hangar 18 dari Megadeth yang barusan kamu dengar di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responder, semoga dalam keadaan yang masih semangat ya setelah mendengarkan lagu-lagu yang Cici putarkan barusan. Dan responders, buat kamu nih yang untuk request-request lagu, mohon maaf ya karena sudah penuh dan Cici tutup. Tapi buat kamu yang untuk mau kirim-kirim salam, akan Cici bacakan nanti ya, tentunya sebelum menutup perjumpaan kita di program Retro Siang. Dan responders, untuk kamu yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang lagi istirahat dan juga lagi bekerja, semangat dalam bekerjanya. Dan buat kamu yang lagi ngerjain tugas atau lagi bersiap-siap untuk kuliah, Cici mau mengucapkan selamat dan juga semangat ya, selamat dan juga semangat. Dan responder, sebelum menutup perjumpaan kita di jam ketiga dan juga mengakhiri perjumpaan kita, sudah masuk requestan yang pertama datang dari Bang Pasha Pua ya, yang mau dengerin lagu dari Still Hot, yaitu She's Gone. Lalu ada special request tentunya dari Bang Farhan ya, yang mau dengerin lagu dari Toto, Hold the Line, dan juga sebagai lagu penutup. Dan datang dari Bang Silo ya, yang mau dengerin lagu dari Hetty, Kos Endang, Berdiri Bulu Romaku.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih setelah mendengarkan beberapa lagu yang sudah Cici putarkan? Tentunya special request dari live TikTok kita semua ya. Ada Bang Kafka, ada Bang Pacapua, ada juga Bang Farhan, dan masih banyak lagi ya tentunya yang tadi request lagu bersama Cici. Dan responders, kita sudah berada di menit ke-54 dan kita harus mengakhiri perjumpaan kita di program Retro siang ini. Dan Cici mohon maaf sebanyak-banyaknya untuk responder semuanya ya kalau ada lagu-lagunya yang belum terputarkan, salam-salamnya yang tidak terbacakan, atau mungkin lagunya yang kurang serak nih sama kamu. Dan terima kasih buat responders yang sudah memantau Cici serta mendengarkan Cici dan menemani Cici tentunya, baik itu melalui radio analog, melalui streaming, ataupun juga melalui aplikasi JT Radio. Semoga dimanapun saja kamu berada dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam keadaan yang aman-aman saja ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi buat kamu yang berada di jalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi bekerja, semangat dalam bekerja, walaupun agak sedikit loyo ya karena akhir bulan, tapi tenang saja karena beberapa hari lagi kita akan berkibarlah bendera. Kita akan menerima gaji nantinya ya. Dan buat kamu yang lagi menanti hal tersebut, semangat ya kata Cici ya. Menantinya dengan hati yang senang tentunya. Dan respon Retro siang ya akan kembali hadir tentunya setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 11 sampai dengan jam 2. Dan jangan lupa responnya karena setelah ini bakalan ada program yang bakal menemani waktu kamu. Dari jam 2 sampai dengan jam 2:30 bakalan ada program Newsline yang memberikan informasi terbaru tentunya. Lalu ada jam 2:30 sampai dengan jam 3 PCM Carito Minang. Lalu ada jam 3 sampai dengan jam 6 sore nanti adalah program Minang yang akan dibawakan oleh Kak Marin insya Allah tentunya ya. Kalau tidak ada berhalangan tentunya responders. Dan kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Cici pamit undur diri dulu di ruang siaran ini dan juga di ruang pada siang hari ini ya maksudnya. Kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

were good to me. You were good to me.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Shidi, berita pertama datang dari Universitas Negeri Padang, UNP, melalui dosen program studi magister Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, memperkuat literasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir bagi guru dan siswa SMPN 1 Ulakan Tapakis, Padang, Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pengabdian UNP di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNP. Kegiatan bertajuk Integrasi Program Destana Nagari Ulakan dalam penguatan literasi mitigasi banjir guru dan siswa SMPN 1 Ulakan Tapakis berbasis teknologi geospasial dilaksanakan pada 19 September 2026. Program ini melibatkan unsur perguruan tinggi, sekolah serta relawan desa atau nagari tangguh bencana atau Destana Nagari Ulakan. Melalui kegiatan tersebut, guru dan juga siswa dibekali pemahaman untuk mengenali potensi resiko banjir, menghadapi keputusan saat kondisi darurat, melakukan evakuasi, serta berkoordinasi dengan unsur kebencanaan di tingkat nagari. Penguatan kesiapsiagaan dinilai penting karena wilayah Ulakan Tapakis berada di kawasan pesisir dengan topografi relatif datar dan dilalui batang ulakan. Sementara banjir menjadi salah satu ancaman yang berulang di wilayah Padang Pariaman. Kepala SMPN 1 Ulakan Tapakis Arman SPD MM menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan kapasitas bencana sangat dibutuhkan oleh sekolah agar pengetahuan yang diberikan dapat diterapkan secara langsung dalam lingkungan pendidikan, sekaligus membantu membangun kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bencana banjir.

Tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap Gus Rial, warga yang dilaporkan hilang setelah banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin tanggal 21 September malam. Sejumlah barang yang diduga milik Agus telah ditemukan di antaranya KTP, STNK, dompet, kartu BPJS, sandal, celana, serta sepeda motor. Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, mengatakan temuan tersebut menjadi petunjuk bagi tim untuk melanjutkan pencarian korban. Barang-barang tersebut ditemukan di kawasan yang berada di tengah aliran material galodo, tepatnya di sekitar atas kawasan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari DPMN serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Solok. Sepeda motor milik Agus juga telah ditemukan di kawasan terdampak bencana, namun hingga Kamis sore Agus belum berhasil ditemukan sehingga tim gabungan terus menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjadi jalur aliran material galodo. Dalam pencarian tersebut, Polda Sumatera Barat turut mengerahkan anjing pelacak atau K9 atas arahan Kapolda Sumbar. Direktur Samapta Polda Sumbar AKBP Andre menyatakan bahwa penyisiran dilakukan bersama personel kepolisian dan juga TNI. Terutama di kawasan bantaran sungai, serta lokasi yang masih tertutup material galodo. Pencarian menggunakan K9 dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, tetapi dihentikan sementara untuk memberikan waktu istirahat kepada anjing pelacak dan akan dilanjutkan pada Jumat tanggal 25 September nanti. Agus Rial merupakan satu dari dua warga yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat galodo di kawasan Arosuka. Satu korban lainnya, Davi, berumur 21 tahun, telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hingga kini, tim gabungan masih menindaklanjuti berbagai petunjuk dan menyisir kawasan terdampak untuk menemukan Agus. Temuan barang-barang yang diduga milik korban diharapkan dapat membantu mempersempit area pencarian dan mempercepat proses evakuasi.

Ombudsman RI melakukan investigasi terkait temuan hunian menyerupai klaster dengan fasilitas berstandar apartemen di Kompleks Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Investigasi dilakukan untuk mendalami siapa saja yang menempati hunian tersebut, kapan bangunan itu dibangun, serta informasi mengenai dugaan terkaitnya dengan sejumlah warga binaan. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati menyatakan pendalaman akan difokuskan pada keberadaan warga binaan di luar blok hunian atau sel. Proses investigasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi Ombudsman sebelum hasil temuannya dilaporkan kepada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menjelaskan fasilitas tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Dalam inspeksi mendadak, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar yang dilengkapi sejumlah fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas hingga perlengkapan memasak. Ombudsman juga menemukan sekitar 6 hingga 7 orang yang diduga merupakan warga binaan berada secara terpisah di kawasan tersebut. Namun hingga kini dan saat ini Ombudsman belum memastikan identitas maupun status seluruh orang yang ditemukan. Investigasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik di lingkungan lapas.

Berita keempat, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pembentuk produk hukum di daerah agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Direktur Produk Hukum Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Imelda menyatakan setiap kebijakan daerah harus mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sebagai pemerintah pusat. Menurutnya, sinkronasi diperlukan agar program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan beriringan tanpa terjadi tumpang tindih regulasi. Imelda menjelaskan pembinaan tersebut merupakan bagian dari tugas Kemendagri sebagai pembina umum pemerintah daerah. Dalam penyusunan peraturan daerah Perda maupun peraturan kepala daerah Perkada, pemerintah daerah perlu menyesuaikan regulasi sesuai dengan proses program prioritas nasional, termasuk visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu fokusnya adalah penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Sinkronasi regulasi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi birokrat dalam menjalankan program pemerintah. Di tingkat pusat, data Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, Kementerian Hukum mencatat 17.522 peraturan telah diundangkan sepanjang 2015-2025, dengan 14.904 atau sekitar 85% berasal dari kementerian atau lembaga. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya reformasi tata kelola, dan juga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meski demikian, Kemendagri tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun produk hukum berdasarkan kebutuhan dan kearifan lokal, termasuk merealisasikan visi-misi kepala daerah dan sepanjang tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan kebijakan pusat.

Berita kelima datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyiapkan 33 kapal perikanan bendera Indonesia untuk beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI 718 di perairan Arafura. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi kerjasama perikanan tangkap Indonesia dan Cina melalui skema technical cooperation guidance atau TCG dengan diluncurkan di Tual Maluku Kamis. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotoria Latif menyebutkan bahwa program tersebut menjadi bagian dari penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur atau PIT. Sebanyak 669 tenaga kerja akan terlibat dalam pengoperasian 33 kapal dengan proyeksi produksi sekitar 9.500 ton ikan per tahun sesuai dengan kuota pemerintah. KKP juga memperkirakan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak atau PNB sekitar Rp65.

Berita selanjutnya datang dari Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili pemerintah Indonesia menandatangani konvensi PBB tentang kejahatan siber di markas besar PBB Norwalk, Amerika Serikat, Kamis 24 September 2026 waktu setempat. Konvensi ini menjadi instrumen pertama di bawah kerangka PBB yang mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber secara global sekaligus menjadi dasar kerjasama internasional dalam menangani kejahatan siber lintas negara. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia bergabung bersama 90 pihak lainnya yang telah menandatangani konvensi siber. Dari sejumlah tersebut, tiga pihak telah menyelesaikan proses ratifikasi dan Indonesia sebelumnya juga berperan aktif dalam proses perundingan sejak pembentukan Komite Ad Hoc pada 2019 hingga konvensi tersebut diadopsi pada Desember 24, 2024. Sementara itu, kehadiran Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB 2026 dipimpin oleh Menlu Sugiono sebagai Kepala Delegasi Indonesia. Sugiono berada di New York sejak Senin 21 September 2026 dan mengikuti berbagai rangkaian pertemuan tingkat tinggi dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berita ketujuh datang dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan atau UNCTAD, memperingatkan kondisi kemanusiaan dan ekonomi di Gaza semakin memperburuk akibat kehancuran infrastruktur dan konflik bersenjata berkepanjangan. UNCTAD menyebutkan bahwa Gaza kini menghadapi salah satu krisis ekonomi yang paling parah dalam sejarah modern dengan konflik yang dinilai telah menghancurkan hasil pembangunan selama puluhan tahun. Dalam laporan terbaru yang dirilis Jenewa, beliau mencatatkan bahwa sekitar 92% fasilitas ekonomi di Gaza mengalami kerusakan atau hancur total. Eskalasi militer sejak Oktober 2023 hingga gencatan senjata pada akhir 2025 turut menekan perekonomian masyarakat. PDB per kapita harian di Gaza dilaporkan turun sekitar menjadi 0,58 dolar Amerika Serikat atau sekitar 9.000 rupiah, sementara harga kebutuhan pokok meningkat hingga 274% dibandingkan 2022. Koordinator untuk bantuan Palestina, Mustaim Elegra, menyatakan tingkat kemiskinan di Gaza kini mencakup seluruh populasi. Sektor industri dan pertanian juga mengalami penurunan produktivitas hingga 94%. Sementara akses terhadap lahan subur semakin terbatas, UNCTAD mencatatkan sekitar 1,5% lahan subur yang masih dapat diakses hingga masyarakat tergantung pada bantuan pangan internasional.

Polri menyiagakan 3.852 personel gabungan untuk mengamankan dua pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Jakarta Pusat pada Jumat 25 September 2026. Pertandingan pertama mempertemukan Bangladesh dan Malaysia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan laga Indonesia melawan Singapura pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan pengamanan merupakan bagian dari Operasi Garuda Bakti 2026. Personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan stadion, zona pemeriksaan, hotel, dan lokasi latihan tim, bandara, hingga jalur perjalanan termasuk untuk mengawal permainan dan ofisial. Selain itu, menjaga keamanan di kawasan SUGBK dan Senayan, kepolisian juga mengatur lalu lintas untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar. Polri juga mengimbaukan penonton untuk mengikuti arahan petugas saat pemeriksaan, menjaga barang bawaan, menggunakan transportasi umum jika memungkinkan, serta menjaga ketertiban dan sportivitas selama pertandingan. Timnas Indonesia akan mengawali kiprahnya di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan menghadapi Singapura pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di SUGBK. Pertandingan tersebut menjadi laga pembuka fase grup bagi skuad Garuda, sekaligus menjadi pertemuan terbaru kedua tim setelah sejumlah laga sebelumnya dalam persaingan sepak bola kedua negara.

Berita terakhir datang dari João Félix menjadi penentu kemenangan tim nasional Portugal atas Wales pada match day pertama UEFA Nations League A Grup 4 2026-2027. Penyerang Al Nassr tersebut mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan yang berlangsung di Estadio Jose Alvalade, Lisboa, Jumat sehingga Portugal mengamankan kemenangan tipis 1-0. Hasil ini membuat Portugal mengawali kompetisi dengan 3 poin dan menempati posisi kedua grup 4, di bawah Norwegia yang unggul selisih gol setelah mengalahkan Denmark 3-2. Sementara itu, Wales berada di dasar klasemen tanpa poin, dan pada pertandingan berikutnya Portugal akan bertandang ke markas Norwegia, sedangkan Wales menghadapi Denmark. Portugal tampil dominan sejak awal pertandingan, serta Cristiano Ronaldo yang berduet dengan João Félix di lini depan beberapa kali mendapatkan peluang sebelum Portugal memecah kebuntuan pada limit ke-22. Umpan matang Nuno Mendes berhasil dikonversi Félix menjadi gol melalui sepakan yang menaklukkan kiper Wales Danny White. Memasuki babak kedua, Portugal tetap menguasai permainan dan sempat kembali mencetak gol melalui Ronaldo. Wales berusaha meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyama, namun sejumlah peluang belum mampu dimaksimalkan hingga peluit akhir dibunyikan. Portugal mampu mempertahankan keunggulan 1-0 dan mengamankan 3 poin pada laga pembuka.

Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Sana Pandanga, Baso Balia dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55668-03. Kami ulangi Dun Sana di 0821-55668-03. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaran ko Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun Sana Pandanga, kini ko banyak orang nan mulai bapikir untuk mencari kerajo baru. Ado nan karano gaji ndak cukui, ado nan karano suasana kerajo ndak nyaman. Sampai ado nan merasa panik jo rutinitas nan itu-itu sajo satiap hari. Apolai, kini media sosial panuah jo carito urang nan sukses jo karajo impiannyo. Jadi banyak orang mulai membandiang-bandiangkan hidupnya surang. Tapi dibalik nie untuk pindah karajo, ado jo raso takui nan acok tibu. Takui ndak ditarimo ditampek nan baru, takui mulai dari nolai, atau takui salah ambiak langkah. Halko lah nan banyak dirasoan di anak mudo sampai urang nan lah lamo bakarajo. Nah, carito ko bakal mencaritokan obrolan dua orang kawan yang sedang membahas keinginan mencari karajo baru. Jo galaunyo dalam mencari keputusan nan terbaik untuk hidupnya.

0: Dil, awak liye dari tadi menyore seh. Apa yang dipikirkan bana tu?
1: Entahlah kak, akhir-akhir ko awak mulai panik juga raja awak kini.
0: Lah, di apa tu? Ada masalah kah jauh orang kantua?
1: Nggak masalah gadang doh. Cuman rasanya ide awak muta-muta di situ saja. Pagi barangke, sore pulang, bulan ganti bulan. Nggak ada perkembangan sama sekali doh.
0: Jadi Dila mulai berpikir cari kerja baru?
1: Iyo, awak mulai tertarik mencari nan baru. Siapa tahu ada tampik nan lebih cocok Jawa.
0: Wajar sih, kini ko banyak orang yang mulai pindah-pindah kerajo demi hidup nan lebih banyak.
1: Tapi awak takui kak, kini saingan mencari kerajo banyak bana. Kadang awak mikir, apa awak cukup untuk diterima?
0: Jangan langsung rendah diri dulu lah. Pengalaman awak selama kuota kan ada nilainya.
1: Iya sih, tapi mulai dari awal lah itu ndak buat awak ragu kak.
0: Namonyo berubah emang ndak gampang. Tapi kalau awak terus bertahan di tampek nan buat awak panik batin, apa ndak lebih susah Dil?
1: Nah itulah, kini tiap pai karajo rasonyo ndak semangat lah doh.
0: Kalau hati lah mulai barek, mungkin memang waktunya awak mencari peluang lain, Dil.
1: Iyo, kadang awak iri celiak kawan-kawan awak nala pindah ke rajo. Kok tampaknya hidupnya lebih nyaman, yo?
0: Nah, tapi jan kararno iri juo, Dil. Pastikan, Dila pindah memang karano Dila nio berkembang.
1: Iyo, bana mah, kak. Awak cuma pengen dapet lingkungan ke rajo nala lebih sehat sebetulnya.
0: Dil, ke rajo tuh yang penting, tapi kesehatan pikiran awak juo penting. Jangan sampai karena karajo awak jadi hilang kebahagiaan.
1: Jadi menurut kak, awak mulai cari-cari info lowongan dulu.
0: Nah, iyalah, pelan-pelan sih. Update CV, cari informasi, coba interview kalau ada kesempatan. Nggak usah langsung resign buru-buru, Dil.
1: Jadi awak bisa mempertimbangkan matang-matang dulu ya kak.
0: Nah, itu baru batua. Kadang mah, langkah ketek bisa membawa perubahan gadang dalam hidup.
1: Makasih banyak yo kak. Habis cerita jua kak, awak jadi agak ringan seketek kak.
0: Santai salah Dil. Saat yo orang, pasti pernah bingung soal masa depan kerajo mah.

Dionsana Pandanga, mencari kerajo baru memang bukan perkara mudah. Banyak nan harus dipikian. Mulai dari kebutuhan hidup, keluarga, sampai masa depan diri surang. Tapi keinginan untuk berkembang dan mencari hidup nan lebih elok adalah hal nan wajar dirasoan dek banyak orang. Dalam kehidupan kini, ndak sakete orang nan meraso jaleh jotekanan karajo nan datang tiok hari. Kadang awak bertahan karena takut berubah, padahal mungkin di luar ada peluang nan lebih cocok untuk awak. Nan penting, jangan tasasa dalam mengambil keputusan, dan pastikan langkah nan diambil memang untuk kebaikan diri sorang. Karena kadang, perubahan gadang dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru.

Terima kasih Dun Sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon Dun Sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Kami ulangi Dun Sana di 082155668003. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaran ko Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baswo balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat sore dan sanak sadonyo. Waduh, Baswo balik tentunya dalam program kesayangan Dunsana yang hadir satyo hari yo. Dan di hari Jumat tanggal 25 September 2026 tentunya dalam program Lama Bana. Ya betul sekali. Ya, program Lama Bana dengan berbagai dendang-dendang minang kesayangan Dunsana akan hadir mengawanan Dunsana sampai jam 6 sore biko. Tentunya bahasa Momarin. Dan di sore hari ko kita akan memutarkan dendang-dendang minang kesayangan. Jadi untuk Dunsana yang mio request-request lagu atau berkirim-kirim salam, tentunya langsung saja mampir di kontak ataupun Instagram ataupun WhatsApp kita. Nah, kalau dari kontak Dunsana bisa bergabung di 0821-5566-8003. Tampaknya langsung ada yang bergabung dari Uda Fitro. Kita angkat dulu telepon yuk. Assalamualaikum Uda.
1: Selamat maring.
0: Alhamdulillah sehat Uda.
1: Alhamdulillah. Awak sangko maring jalan tadi siang lah. Kio enggak kan.
0: Oke Uda.
1: Iya hari Selasa cuma anu mah aku sama Banga. Ya so maring awak agi kau dua maring kan mungkin kan ago hari kan kini ago ku ceria bersama anu maring kakak WMP di pogu aku, tapi enggak sama maring yang membawaan kau itu.
0: Oke, terima kasih Uda. Tapi iya, langsung dulu Uda request lagu dulu biar maring cari dulu siapa tahu beko nak ada lagu Uda kan.
1: Iya. Lagu anuku coba masukan maring indang piaman dari Kiamang sama Rosmida.
0: Oh, alun ando lagunya Uda. Mungkin yang ando dulu Uda biar maring bantu cari.
1: Oh, anu sama maring lagu kalau rabab bahasinya panjang gak ah. Masa dari kalau nambah gamai kini ko dari sushi lah.
0: Oke, sushi.
1: Umpang jingga.
0: Oke, salam-salam Uda untuk siapa?
1: Oh, subo gamai kini mah main.
0: Iya.
1: Baik gamai cik kan.
0: Iya. Salam-salam Uda.
1: Sang kamu kok maring. Sang kamu kok maring lah.
0: Iya.
1: Gakung kok kawan-kawan di KKPK WMP.
0: Iya,
1: akan anu mah web sama Kak Yaya Farah di akun kita KKPK WMP. Akan sore gato ago puro uga sultan rakawe. Gato ago puro siaku ago puro ing iuma. Munggu kuing. Gato ago puro ngangi Bangsa Jaya. Ngangi kiko biasa go Bang Pitches Boy.
0: Iyo.
1: Gato biasa ago puro ko Bang King Kong ko ikut gabung ko.
0: Iya, lanjut Uda untuk siapa lagi?
1: Gaku nganggi kikok biasanya banyak mah manis ayah Iwa, Kak Cici.
0: Ayo, dibungki dolar saja untuk perlu respon ya Uda.
1: Ayo, nama nak enggak kasabui ngamunya banyak ngaman kamu bangga ngan kakek banyak di kikok wah, abu bungkus saja lah. Okay. Ramai selalu dan ibukan sakan dalam aktivitasnya dan enggak selalu selalu untuk membimbing adik-adiknya dan gabung di PKWB.
0: Iya, terima kasih udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Maling.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Fitro sudah bergabung ya dan sangat adonyo di sore hari kok. Dan tentunya selain udah Fitro dari telepon WA kita, dari chat WA kita pun Allah bergabung ada Bunda Duo Putri. Tapi tampaknya Allah ada yang bergabung kembali dari WA kita ada Kak Marion. Kita angkat dulu lah. Telepon dari Kak Marian. Halo, assalamualaikum. Ayo, tampaknya terputus kembali ya dan sana. Oke, kita lanjutkan baca WA dari Bunda Duo Putri di sore hari kok. Sore Nak Marin, sore kembali Bunda. Tetap semangat terus ya, siap Bunda. Bunda Dua Putri request lagu yang berjudul Palipua Jiwa dari Elda. Dan salam-salam dari Bunda tentunya untuk semua kru respon radio yang Bunda sayangi. Untuk Ajo Ani, Sultan Letter W, Uda Ardi di Pasar Usang, Mama Charlie si Kumbang, Bunda Queen, dan semua responders istimewa untuk Nak Marin tentunya. Terima kasih sama-sama Bunda. Ditunggu beko lagunya Bunda akan Marin putakan tentunya setelah backsound yang satu kok. Dan selain itu dari live TikTok kita ada yang bergabung request lagu tadi yang pertama dari Kak Kafka yang Nio mendengarkan lagu dari Opik ya tadi kalau enggak salah kita baca dulu lah. Iya Kak Kafka Rek Opik dan featuring Shani Bida dari Sarugo Kak Marin. Jadi Kak Kafka ditunggu beko lagunya Kak Kafka. Dan untuk di segmen pertama kok kita dengarkanlah dulu satu lagu dari Susi Susanti Umpan Jinak special request dari Uda Fitro.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, Paul Meyer adalah seorang pengajar internasional yang telah menghasilkan banyak sekali buku mengenai motivasi. Kehidupannya tidak lari dari visi SMART yang dia ajarkan. Saya bertemu dengannya secara pribadi pada tanggal 25 Oktober 2003 di kantor saya. Paul Meyer lebih dikenal dengan organisasinya Success Motivation International Incorporated atau Kantor Motivasi Internasional untuk Mencapai Sukses. Ketika berbicara dengan beliau, saya merasakan bagaimana bedanya orang yang mempunyai visi dalam hidup dan yang tidak. Paul Meyer sukses dalam banyak hal, baik perusahaannya, penulisan buku, hingga melaksanakan suksesi dalam organisasinya. Itu semua terjadi karena beliau menerapkan visi yang diuraikannya dalam bentuk SMART, yaitu spesifik, measurable, attainable, realistic, dan tangible. Dia menjadi orang sukses karena SMART. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Yo don sana sadonyo. Itu dia satu satu lagu dari Opik featuring dengan Senio, Bidadari Sarugo special request dari Kak Kafka yang lah bergabung dari live TikTok kita. Dan tentunya tidak hanya Kak Kafka, ada pula don sana kita yang lah bergabung di live TikTok kini ko. Kita sapu-sapu dulu lah don sana kita yang ada di live TikTok. Yang pertama ada Bang Rek yo, yang alah Rek puluh dendang minang kesayangannya, yang nyobana mendengarkan lagu Maulang Sayang tapi kali ko dari versi Adila. Terus ada pula request lagu dari Uncle Bio, Bang Bulls, yang Nio mendengarkan lagu dari Ratu Sikumbang dengan berjudul Menyeruak di Lalang Sahale. Dan dari live TikTok itu lah bergabung pula ada Uda Jazz, ada Bang Jack, ada pula Bang Rijal dengan username Kerupuk Balap Mojokerto. Terus ada pula tentunya dan sanak lainnya yang lah bergabung. Tadi kita lah tanya-tanya kondisi ataupun cuaca di tempat masing-masing dari dan sanak kini ko. Nah dari Udah Jazz tadi di sekitaran Kuala Lumpur, Udah Jazz lah melaporkan sedang hujan kini onde. Semoga menjadi hujan pembawa berkah ya Udah, yang menghilangkan segala asok-asok yang kini ko semakin ataupun masih ada ya Udah. Dan tentunya tadi ada pula dari Bang Rijal yang berbagi cerita di dari Bang Jack dulu. Di siko cuaca ndak jale dok kak, kadang paneh, kadang mendung, kadang sama awak, kadang pahit sama orang. Bisa sih abang ko langsung curhat yo, dari mengabarkan cuaca tapi menjadi curhat kironyo. Onde-onde ndak ada bang, mungkin kadang yang ndak jale tuh emang alon tantu lo jale jurang lain gitu. Yang pasti yang jale Jawa ya dirawat surang deh. Semoga yang pai ataupun yang gak jale tuh bisa dipertemukan beko ataupun diganti dengan orang yang gak bingung dona bang. Kalau kini kece orang gak dapet pasangan yang bingung. Dan ada pula dari bang Bang Rijal yang ngabarin beli air sama Kak Marin, panas kering berangin, ondeh. Mengabarkan cuaca sekaligus berpantun, deh lama bandar rasanya. Dan Udah Jazz request lagu pulo di sore hari ko yo. Nia mendengarkan lagu dari Anggis featuring Anggirians featuring Yaya Nadila, La Cukui Uma. Oke Udah, ditunggu baik ko lagunya ya Udah. Dan ada pulo request lagu dari Bang Jack yang Nia mendengarkan, yang berjudul Buruang Bondo dari Ramon Asbet. Untuk itu tentunya dan sana yang Nio bergabung pula berbagi requestan lagu ataupun berkirim-kirim salam di sore hari ko, bisa pula ya langsung saja bergabung dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan di sana bisa pula bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Serta jangan lupa untuk mendengarkan siaran kita hari ko, bisa dari streaming di www.responradio.com atau bisa pula dari aplikasi Radio Jati dan Radio Analog dengan frekuensi yang sama 93,0 FM. Untuk itu satu lagu dari Adila, Maulang Sayang akan kita putarkan.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
3: Yo mangau ni kabang tu.
2: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan, ba acaro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tu seh.
3: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
4: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Namun Asbon Burang Bondo special request dari Bang Jack tentunya sudah menjadi lagu yang mengantarkan kita di menit ke 55 ya dan sanak sadanya. Nah teraso, kini kok kita sudah berada di penghujung jam patamo. Untuk itu kita tutup dulu perjumpaan kita di jam patamo ko. Dan kita akan bahas balik beko di jam kedua, tepat jam ampe sore tentunya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM atau www.responderadio.com. Dan jam pertama ko kita tutup dengan satu dendang dari Ayu Amanda, Kanda di Hati.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Marin ya, program Lama Bana. Dan telah membuka kembali perjumpaan kita di sore hari ke ya. Tapenya di jam kanduo dan sana sadonyo. Dan ala kita putakan dan kita dengar satu lagu dari David Istanbul berjudul Takwi Menjadi Angan. Special request dari Kak Raik Low. Dan tentunya untuk dun sanak sadonyo yang mungkin nyo diputakan pulo dendang-dendang minang kesayangannya yang nyo dihoyak, hoyak dak tu, ataupun nyo di kawanan jo lagu-lagu ataupun suara dari penyanyi favoritnyo, boleh bana langsung bergabung sajo basamu marin. Dari kontak kita di sore hari kola bergabung ado Kak Syah yang lah menyapu berkirim-kirim salam serta request lagu. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam Kak Syah. Request lagu Basayang Tapi Babagi dari Arif Kak. Salam-salam untuk kakak. Terima kasih kakak. Samo-samo kakak Syah. Terima kasih pulo untuk salam-salamnya dan salam kembali dari Marin untuk Kak Syah pulo yo. Dan lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu kok. Ditunggu beko Kak Syah. Setelah itu tentunya di sore hari ko dari live TikTok kita ala bergabung pulo ado Bang Farhan yang request lagu dari Indah siapa? Indah Delvia yang berjudul Manahan Ayam Mato. Oke, ditunggu beko lagunya yo Bang Farhan. Dan Allah bergabung kalau lama sok kok. Ada WhatsApp dari Om Boy. Hai cantik, halo Om, ketemu lagi. Iya betul, ketemu di udara lagi kita ya. Om request lagu Malereng Tabiang. Salam-salam untuk sadala responders dan spesial untuk cantik ya. Makasih cantik, sama-sama Om. Ditunggu beko lagunya Malereng Tabiang dari Fanny Fabiola. Nah untuk densana yang nyo bergabung pulo di sore hari ko bisa langsung di 082155668003. Itu dari kontak kita atau dari WA kita di 08 sabaleh 66229300. Dan di WA kita dun sana bisa pulau nelpon yuk. Mungkin kalau nyo langsung menyampaikan requestan lagu jo kirim-kirim salamnya. Dan dun sana bisa pulau di sore hari ko bergabung dari live TikTok kita di akun Respon Radio 93,0 official. Serta jangan lupa untuk mendengarkan siaran hari ko dari streaming ataupun dari aplikasi Radio Jati serta dari radio analog dengan frekuensi yang sama 93,0 FM. Dan kalau dari streaming dan sana bisa langsung saja di website kita di www.responradio.com. Untuk itu satu lagu dari Arif ya, Basayang Tapi Babagi akan kita putarkan dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yo, 93,0 FM, respon radio, radio keluarga Anda. Satu Dendang dari Fanny Fabiola Malerang Tabiang. Special request dari Om Boy. Di sore hari ko tentunya telah menghuyak dan membawa kita di menit ke-25 yo. Di jam ke-2. Dan responers masih tentunya beragam denang-denang minang yang kan marin putakan di sore hari ke untuk mengawanan dun sana yo. Mungkin ditampeknya kini ada yang sedang hujan lambok-lambok dingin kok. Deh, nyo kalau dingin-dingin kok pasti tabau nyo lalo. Nah, mungkin sambil lalo ataupun sambil beraktivitas nah, biar ndak ngantuk atau biar ndak panik bana. Aduh, panik bana ndak tuh. Mungkin ada dendang yang bisa menambah sumangek di sore hari ko yo di tengah aktivitas ataupun karajonyo bulia bana langsung bergabung saja atau mungkin yang kini sedang membawa oto membawa kendaraan yo sambil mendengarkan respon radio rasanya kok kayak semakin sumangek beko membawa oto membawa truknya kok langsung sajalah request denang-denang minang kesayangannya di sore hari ko yo karena enggak terasa waktu semakin berjalan dan rasanya capek mana beko beko ndak sengaja beko alah di penghujung program saja gitu. Untuk itu bisa digaskan langsung di 0821 5566 8003 atau di 08 sabale 6622930 dan bisa pula dari akun TikTok kita di @responradio930official dan jangan lupa untuk mendengarkan siaran kita di siang hari ko di streaming www.responradio.com atau bisa pula dari aplikasi Radio Jati serta dari radio analog di 93,0 FM. Dan sanak sadanya di sore hari kala bergabung ada tambahan requestan dari Bang Rex yaitu Rindu Bapu Sarokan yaitu dengan penyanyi Uco Sumbara serta 20 requestan lagu dari Bang Kang Mas Putra Cancer yang Nio mendengarkan lagu dari Indro Tanjung berjudul Galodo Duo Bencano Pulau Jawa. Onde, soalnya kita kini kok di daerah Kabupaten Solo itu ada pula kembali galodo yo dan berbarengan jo lagunya kita doakan yang terbaik untuk don sana kita serta kita doakan semoga Sumatera Barat ataupun sadola daerah-daerah yang ada di Indonesia selalu jauhkan dari berbagai bencana-bencana kemudian harinya. Untuk itu yang pertama kita dengarkan dulu satu lagu dari Uco Sumbara Rindu Bapu Sarokan.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Satu dendang dari Indro Tanjung, Galado Duo Bancano, Pulau Jawa, Yodon Sana. Dan seperti dari setiap lirik lagunya Tani, selain kita menyerahkan diri berikhtiar Yodon Sana, kita memohon doa semoga segala bencana kini yang sedang terjadi di daerah kita ataupun di daerah-daerah Don Sana kita itu bisa selesai ataupun capek selesainya Don Sana. Tapi Don Sana, selain kita berikhtiar, tentu harus adanya usaha, usaha yang diikuti oleh doa. Sebab kalau hanya berdoa saja tidak ada usaha, yo pasti tentunya alun tentu lo bisa terjadi. Tapi berusaha sambil berdoa yo. Dan mungkin mulai dengan menjaga lingkungan kita, mulai dengan tidak membuang sampah di sembarang tampe, ataupun tidak membakar, ataupun tidak pokoknya tidak merusak pohon-pohon yang ada di sana. Karena sembari kita berdoa, kita berusaha, bismillah kita tawakal, semoga daerah ataupun tampe tinggal kita dijauhkan dari musibah ataupun bencana-bencana yang melanda kita. Dan tentunya masih bersama Marin di sore hari ke di sana, kita masih akan mendengarkan berbagai lagu-lagu ataupun dendang Minang kesayangan Don Sana tentunya. Ala bergabung Pulau Ado dari Om Buyung di sore hari ko ya. Om Buyung dari daerah Jakarta, iku perantau Minang yang mendengarkan dendang-dendang Minang ko saraso rindu mana jadinya yo onde Om Buyung. Semoga ada kesempatan bisa dan rezeki tentunya yo bisa main-main karena Minang Bali ya Om Buyung. Om Buyung kali ko nio mendengarkan lagu dari Arif, sebab tadi pas bergabung di live TikTok Om Buyung ko sedang mendengarkan lagu requestan dari Don Sana yang lain dari penyanyi Arif. Dan kini akhirnya Om Buyung niolo diputarkan lagu dari Arif lo liat, tapi judulnya Bamuko Duo. Oke, ditunggu beko lagunya ya Om Buyung. Dan ala ada pulau requestan tambahan dari Bang Farhan tadi yo, yaitu dari Wawa Naila berjudul Salah Pupua. Dan tentunya untuk Don Sana yang niolo request-request lagu ataupun Nio bakirim-kirim salam di sore hari ko, Nio nelpon, Nio mengudara salam-salamnya ataupun suaranya langsung, boleh mana langsung saja di 08 sabale 6622930, atau bisa pula dari kontak kita dari 08215566803. Dan tentunya Don Sana bisa pula bergabung dari TikTok kita yo, di live TikTok kita di akun Respon Radio 93 Komandol Official. Untuk itu dua lagu akan kita putarkan sebelum menutup perjumpaan kita di sore hari ko. Tapi satu lagu Nan Patamo terlebih dahulu kita dengarkan dari Wawa Naila yo, yang berjudul Salah Pupua.

0: Sibuk mana bantu anu mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

50 ampe penghujung jam kedua. Dan untuk itu dan sana kita akan baso balik beko di jam ketiga. Jam terakhir kita di program Lama Bana dan tentunya masih bahasa Mumarin. Untuk jam kedua ko kita tutui dengan satu lagu tambahan dari Bang Bulls yang berjudul Ulah Bacubo Cubo. Jangan dicubo pula baboko dua yo. Beko Ulah Bacubo Cubo. Beko baru takana hasilnya di sana. Dan Beko akan dibuka pula dengan satu dendang requestan dari Uda Fitrio tambahan dengan penyanyi Vivi Sonata yang berjudul Sultan Pamena. Jadi jangan kemana-mana di sana, tetap stay tarwi di 93,0 FM atau di www.responradio.com dari streaming kita.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Radio 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sultan Pamenan dari Vivi Sonata, special request tambahan dari Uda Fitro tadi lah membuka kembali perjumpaan kita yo di jam terakhir tentunya dalam program Lama Mana. Onde Iko kalau mendengarkan lagu dari Vivi Sonata tadi yo yang berjudul Sultan Pamenan, lalamo pulo udah Sultan Pamenan bantuanyo tidak merindangkan suaranya. Tapi semoga udah Sultan Pamenan pun sedang mendengarkan Respon Radio yo di sore hari ke. Dan kita masih akan mengawanan don sana, kok masih banyak lagu-lagu Minang. Tentunya akan kita putarkan requestan dari don sana kita yang lah bergabung dari live TikTok yo tentunya. Tadi ada dari Bang Fendi. Bang Fendi di sore hari ko Nio diputarkan lagu spesial. Lagu seperti biasanya kecenya. Lagu antrian biasanya itu dari Eja SM, Baku Buah Mimpi. Serta ada pula kok dari Ryan yang lah bergabung di sore hari ko. Tentunya dari daerah Bangkinang ya Ryan. Iko Nio mendengarkan lagu dari Daniel Maestro yaitu Kelo Sambilan. Onde bantuannya ko Ryan sedang homesick kalau bahasa Inggrisnya yo. Sedang takana jo Kelo Sambilan ko mungkin yang mengarah ke rumah atau kampungnya Ryan yo kayaknya. Serta lah ada pulau rikosan lagu dari Bang April. Bang April tujuh balik Nio mendengarkan lagu dari Nedi Gampo Minantu One. Oke, ketiga lagu ku akan marin putakan tentunya di segmen pertamaku di jam terakhir. Dan untuk adon sana yang Nio pulo bergabung request lagu, berkirim-kirim salam tentunya masih bisa. Dan masih marin tunggu sebelum jam terakhir ku selesai adon sana. Langsung saja di 0821-5566-8003 atau di 08 Sabaleh, anamanam 22930. Baku Bomimpi dari EJSM akan marin putakan dan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu dendang dari di Gampung tadi berjudul Minantone yo, telah membawa kita di mini 26 di sore hari kok. Dan emang Al-Adolo lawak-lawak setek lagu tuh dan sana. Dan tentunya lagu tadi merupakan requestan dari Bang Aprio yang bergabung di live TikTok kita. Sarato masih sama dari live TikTok Alado Bang Zul yang pulonio request lagu dari Fauzana berjudul Janji Ka Janji. Nanti kan nanti aneko biasanya yang acok banget tamakan janji yo, acok banget diagi-agi janji, diagi-agi harok. Nah kalau kecek Fauzana janji ka janji setari. Nanti kan nanti se, oke Bang Zul ditunggu beko lagunya yo, tentunya akan maren putakan. Jo requestan tambahan dari Bang Rek Puloko, dari Cyril Asmara, supir oplet tentunya juga akan maren putarkan di sore hari ko di segmen yang kedua ko. Dan masih bersama kemarin di Lemak Bana, kita akan mendengarkan kembali berbagai dendang-dendang minang requestan dari dan sana. Untuk itu satu dendang dari Fauzana, janji ka janji, nantikan nanti. Kan, nanti.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dari Cyril Asmara, Super Oplet, tentunya lagi kita putarkan dan sana di sore hariku ya. Endih, semakin dakik jo waktu perpisahan kiranya ya. Tapi sebelum kita berpisah ya dan sana, masih ada berbagai lagu-lagu yang akan marin putarkan untuk mengawanan sorenya dan sana. Masih dari live TikTok kita pulau, Alado requestan lagu ku dari Bang Farhan. Kecenya Nio mendengarkan lagu Urang Minang Baralek Gadang Onde. Siapa tuh Bang Farhan yang baralek ku apa pah? Apa mungkin Bang Farhan yang Nio ka baralek lah yuk? Onde. Kita putarkan beko lagu dari Ayu Atari Urang Minang yo. Ditunggu beko lagunya Bang Farhan. Serata ada pulau kok deh, yang satu tentang baralek gadang, yang satu requestnya cinto sapa sukuan. Op, apa nan terjadi kok? Apa nan terjadi kini kok? Oke Ryan, ditunggu beko lagunya cinto sapa sukuan dari Rayola featuring Daniel Maestro. Dan sana sebelum kita menutup perjumpaan kita dengarkanlah dulu kedua lagu koyo yang pertama Urang Minang dari Ayu Atari, Sarato beko dilanjut anjo lagu dari Rayola Cinto Sapa Sukuan, tentunya featuring Jo Daniel Maestro.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, Soto Dendang dari Rayola featuring Daniel Maestro, Cinto Sapa Sukuan. Tentunya sudah membawa kita menuju penghujung program Lama Bana di sore hari ke Yodun Sana. Nggak terasa lah 3 jam kemarin mengawanan Dun Sana. Tentunya dengan berbagai dendang-dendang Minang, kesayangan dari ataupun artis favoritnya Dun Sana. Tentunya program Lama Bana akan kembali hadir saat tiap hari, artinya besok kita masih akan basuh balik, masih dengan jam yang sama, jam 3 sore sampai jam 6 sore. Banyak maaf dari Marin dan terima kasih untuk Dun Sana Sadonyo yang telah bergabung di sore hariko. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu dalam setiap aktivitasnya Dun Sana. Dan untuk itu Marin pamit dari ruang udara serta siaran kita di sore.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini di

0: Sampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ya, kita terus membangun keluarga karena keluarga bagian yang terpenting dalam negara ini. Jika keluarga kacau, maka hancurlah kehidupan yang lainnya. Betul nggak, Pak?
2: Iya, betul.
1: Betul. Bapak sih betul aja deh.
2: Karena memang begitu.
1: Iya. Hadir bersama saya, Bapak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Bapak.
2: Salam jumpa. Tetap semangat. Luar biasa.
1: Saya sudah tidak dapat berkata apa-apa lagi. Iya. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan atau masalah lainnya, silakan hubungi melalui telepon atau WA 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Nah, kita akan bicara judulnya atau topiknya, Tanpamu Hidupku Hampa. Bayangkan, Pak. Sebenarnya saya sedang berbicara tentang smartphone atau gadget dan pengaruhnya bagi masyarakat modern. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: pendengar, gadget adalah salah satu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis spesifik yang berguna. Pada umumnya diberikan terhadap sesuatu yang baru. Contohnya, komputer merupakan alat elektronik yang memiliki pembaruan berbentuk gadget, yaitu laptop atau notebook atau netbook, dan telepon rumah merupakan alat elektronik yang memiliki pembaruan berbentuk gadget, yaitu handphone. Sebuah laporan baru dari eMarketer mengatakan bahwa akan terdapat 2 miliar pengguna smartphone aktif di seluruh dunia pada tahun 2016. Bahkan sekarang mungkin udah lebih ya.
1: Iya, udah lebih.
0: Lebih ya, Pak. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan terbesar di bawah China dan India. 3 negara ini secara kolektif menambah lebih dari 400 juta pengguna smartphone baru dari 2014 hingga 2018. Bukan main ya, Pak Kamdi?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Perubahan.
0: Perubahan dunia, perubahan teknologi dan sebagainya. Saya punya pertanyaan, Pak. Menurut Bapak, sejauh apakah pengaruh kemajuan teknologi, secara khusus kemajuan teknologi komunikasi dalam hari ini smartphone atau gadget, terhadap perilaku masyarakat saat ini?
1: Ya, di era abad 21 ini memang tidak bisa dicegah, nggak bisa ditunda, tidak bisa dihindari. Perkembangan perubahan teknologi komunikasi betul-betul sangat punya dampak yang sangat luas. Ya, dari anak-anak sampai kakek nenek, nini nenek, apa itu terhadap perubahan yang disebut gaya hidup, lifestyle, ya. Bagaimana perubahan-perubahan itu muncul dan itu tidak bisa ditolak, dan kita harus mau masuk dalam lingkungan perubahan-perubahan seperti itu. Hal yang jauh menjadi dekat. Ada kalanya dunia ini semakin sempit dan sedemikian cepat informasi itu ditangkap dan sangat terbuka, dan kita tinggal buka pencet aja kita bisa berkomunikasi tanpa harus cari paspor, cari tiket pesawat dan sebagainya, ya. Ya. Nah, pengaruh perkembangan media sosial yang hadir dalam bentuk HP dewasa ini, ya, smartphone ini, memang tidak bisa dibendung kemajuannya. Bahkan sudah jadi kebutuhan primer, melebihi kebutuhan-kebutuhan dalam dunia aktivitas pendidikan dan sebagainya, ya. Nah, dampak dari hal ini dalam perilaku masyarakat juga mulai berubah dan sangat bergantung sekali dalam dalam beberapa aspek, ya. Yang pertama atau aspek negatif. Aspek negatif akibat daripada kondisi gadget ini adalah pada aspek sosial. Bagaimana pola pergaulan terasa sempit, yang jauh dari dekat, yang dekat terasa jauh. Orang sekarang sudah punya teman, tidak perlu dengan siapapun, cukup dengan buka HP dan dia bisa bergaul di dunia maya dan sebagainya. Ya, bergesernya kontak secara langsung menjadi lewat media sosial, lewat video call, ya, dapat berujung kepada depresi dan kecemasan atau anxiety, di mana saya beberapa waktu lalu, ya, menangani orang yang kecanduan permainan game itu. Dia bisa berbulan-bulan tidak keluar dari kamar. Ya, sudah dewasa, tapi segala sesuatu orang tuanya melayani dan dia hanya main game itu, dan tokonya sampai terbengkalai dan sebagainya, saking terikat dan tertawa.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Ya, saya punya anak asuh yang di rumah saya itu ya begitu sampai kalau HP-nya diambil itu tangannya itu dia seperti
2: bergoyang-goyang.
1: Kayak orang ngetik sendiri sedemikian. Sehingga kadang harus kita pukul untuk kita lepas, kemudian hanya kita kasih waktu beberapa saat. Sambil tidur saja masih tangannya masih goyang-goyang begini. Ya itu saking ya dampak aspek daripada sosial pada aspek psikologis juga ada kecenderungan menghabiskan waktu di depan media sosial untuk mendapat kepuasan batin, ya main begitu. Jadi sampai akhirnya kondisinya sangat cenderung ya tidak produktif kinerjanya atau malas masalah kerja keras, ya. Aspek spiritual, nah ini perubahan pola ibadah onset jadi online sehingga sulit untuk dikontrol keseriusannya. Dia bisa ibadah sambil tiduran atau tidak perlu mandi atau pakai sarung atau sambil makan mie goreng dan sebagainya, ya. Sehingga itu menjadi sebuah tuh perubahan-perubahan yang sangat luar biasa dampak negatifnya. Walaupun juga ada dampak positifnya, ya. Dampak positifnya ya bisa semakin memudahkan kita untuk bertransaksi dengan banyak orang tanpa membutuhkan satu perjalanan yang melelahkan atau jauh, ya, atau memperluas pergaulan, ya, dan jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, ya, menyebarkan informasi dalam bentuk langsung secara cepat dan biaya murah. Sekarang kita kalau foto tidak perlu ke studio, cukup di rumah, pasang kain foto 3x4, besok dicetak udah jadi, ya, sangat begitu
2: luar
1: cepat.
2: Luar biasa. Ya.
1: Kita berita terjadi di sini, kita sudah bisa menyebar di grup sedemikian luas, ya. Dalam dunia bisnis ini sangat cepat untuk urusan-urusan dengan aturan-aturan bisnis dan meeting rapat nggak perlu biaya transport, cukup lewat Zoom dan lewat segala sesuatu yang bisa dimunculkan. Nah itulah dampak negatif dan positif yang bergantung dari cara penggunaan kita.
2: Ya, ternyata ini barang mati, ya. Barang mati yang gak punya nyawa. Tapi dia bisa dibuat jadi bernyawa, bahkan mempengaruhi segala dalam bentuk emosional, bahkan kejiwaan kita.
1: Ya.
2: Luar biasa. Ya, pendengar, di mana-mana Anda mendapat informasi tentang akibat dari gadget ini, kemajuan teknologi komunikasi yang disebut dengan smartphone. Tetapi kesempatan ini Pak Sukamdi ingin menjelaskan kepada Anda lewat apa yang disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Anda harus berhati-hati. Kami kembali setelah yang berikut ini.
3: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, apakah kita anti terhadap kemajuan teknologi atau kemajuan apapun di berbagai bidang? Saya rasa kita tidak perlu anti, tapi lebih baik kita bicara dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber dalam topik-topik selanjutnya, bukan saja di gadget, tapi banyak hal yang menjadi perubahan di muka bumi ini. Pak, saya juga punya pertanyaan masih berhubungan dengan gadget atau smartphone. Dapatkah Anda jelaskan penyebab pengaruh gadget ini terhadap perilaku seseorang, khususnya bagi pasangan dan anggota keluarga lainnya, walaupun di atas tadi sudah dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas?
1: Iya, ini saya cerita dulu ya. Dulu kami ada suami istri yang ingin mendapat bimbingan gitu ya. Nah, karena ada perubahan pola gaya dan di tempat tidur gitu ya. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan. Nah, kemudian masing-masing itu sibuk dengan apa gadget. Namanya di gadgetnya, apa PK, apa WA pada waktu itu dan macam-macam, sampai terjadinya sampai pada akhirnya saling tidak peduli urusan dengan tempat tidur. Akhirnya suaminya curiga, istrinya juga curiga, sampai mereka pada waktu konsultasi ini ingin menggugat cerai gara-gara urusan HP itu tadi.
0: Astaga, tolong.
1: Nah, saya tanya kenapa begitu. Nah, ternyata mereka saling merahasiakan apa yang ada di dalam HP itu.
0: Waduh.
1: Ya, satu waktu saya tanya, lah ke bapak itu nyimpan apa ya pak, gambar-gambar yang menimbulkan kelaki-lakian saya. Ibu, ya saya cari variasi urusan masak, urusan make up, urusan baju, macam-macam. Wah, jadi akhirnya itu menimbulkan satu problem. Itu bisa
0: masing-masing dengan asumsi gitu.
1: Dengan
0: ya?
1: Asumsi, dengan prasangka, hasil curiga. Nah, akhirnya saya anjurkan, saya bilang seharusnya HP itu tidak boleh menjadi wadah kerahasiaan suami istri. Saya bilang, saya dengan istri, HP saya ini bisa dibuka sewaktu-waktu istri saya dan anak-anak saya. Di HP ini tidak boleh ada kerahasiaan dalam pasangan hidup. Makanya ketika HP saya itu saya taruh di mana-mana, mau istri saya mau buka HP saya bebas. Ya, kenapa? Ya, semua sudah terhapus gitu ya. Jadi sudah tidak ada rahasia lagi karena sudah saya hapus. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang rahasia. Yang rahasia itu ya hapusi saja. Supaya betul-betul bahwa kita itu bisa dipercayai dan betul-betul kita tidak menimbulkan asumsi yang tidak baik. Makanya semua HP anak-anak saya itu hal yang tidak baik, hapus saja ya. Nah, bagaimana pengaruh bagi kehidupan keluarga suami istri? Kalau tadi kan secara sosial, secara umum. Yang pertama, ternyata memang HP ini merubah gaya hidup jadi hedonisme. Ya, suami istri kalau urusan dengan persaingan di antara komunitas mereka, kalau cuma wah saya merek ini sudah jadul, oh besok nuntut minta yang harga 6 juta. Oh, satu bulan lagi sudah ketinggalan minta yang 8 juta. Oh, minta lagi yang 2, minta yang ini, minta yang itu. Terus akhirnya itu menjadi apa? Barang pameran. Barang yang bisa mengubah status sosial seseorang. Kalau dia pakai merek yang model apa itu, yang terbaru, yang terhebat, wah langsung ditunjuk-tunjukkan. Padahal dia sendiri tidak tahu memanfaatkannya seperti apa, hanya untuk bisa WA sama lihat-lihat Facebook dan sebagainya. Tidak bisa memaksimalkan. Ya, tapi yang cuma kecil, yang kecil ya, kalau mau dengar telepon harus sembunyi-sembunyi. Rasanya nanti ada komunitas ibu-ibu dengan merek HP A, merek HP B, merek HP C. Nanti masing-masing ada di dalam kelompok. Jadi itu namanya menjadi satu pamer ya. Pamer gaya hidup hedonisme itu. Yang kedua, bisa mengubah pola hidup jadi lebih konsumtif dan individual. Dulu nggak ada anggaran beli pulsa. Wah, iya. Sekarang kalau pulsa 10 ribu apa itu? Itu 1 menit habis. Oh, 50 ribu itu 2 hari. Wah, ada yang isi pulsa sampai tumpuk-tumpuk sebanyak-banyaknya. Orang nggak cukup lagi punya HP satu. Oh, yang HP satu ini khusus hubungan dengan suami. Ini khusus dengan grup bisnis perempuan. Oh ini nanti khusus grup untuk sosial. Oh ini tuh grup untuk ibu-ibu PKK. Sampai kalau telepon bareng dia telinganya dua, HP-nya empat. Gimana cara mau mendengarkan? Ya itu menjadi konsumtif dan menjadi kita menjadi individual. Ya. Nah yang ketiga juga bisa seringkali menjadikan itu sebagai tujuan untuk menaikkan status pergaulan dalam berkomunikasi karena urusan tadi merek HP. Ya. Tetapi juga dunia kerja sebenarnya di merubah menjadi praktis, efisien. Kita sekarang tidak perlu bikin perusahaan besar-besaran, tidak usah nyewa toko kemana-mana, cukup di rumah. Kita jualkan barang orang lewat HP, lewat apa itu namanya, aplikasi ini dan itu, sudah kita bisa dapat untung. Bisa berdampak seperti itu. Nah, yang kedua, yang terakhir, yang bisa memang mudah mencari data-data informasi yang berhubungan dengan tugas akademis, informasi bisnis, kita pengen informasi apa-apa, rasanya sudah semua ada di situ ya. Orang bilang, cari saja di Mbah Google.
0: Iya.
1: Rasanya nenek kita tinggal satu sekarang.
0: Mbah Google. Mbah Google super pinter. Nanya, kalau kita doa kan lama ya Pak?
1: Nggak lama.
0: Tanya Mbah Google cepat.
1: Langsung cepat.
0: Iya. Pendengar, perubahan paradigma ini sesuatu yang sangat membahayakan. Tetapi kami tidak anti kemajuan. Tapi kemajuan tidak berarti membuat kami tergiras dengan kemajuan tersebut. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Kemudian Pak, ada pertanyaan yang berikut ini. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi. Hal ini didorong oleh tarif internet yang sangat murah dan banyaknya jumlah pengguna ponsel pintar. Kira-kira 89% dari total penduduk Indonesia dengan usia rata-rata 25-34 tahun. Ini menurut Media Indonesia Maret 2021. Padahal dalam kenyataannya anak-anak 5 tahun mereka pun diberikan smartphone walaupun untuk mainan. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?
1: Ya, ada tokoh ahli pendidikan memperkirakan dalam analisa akademis bahwa mudah-mudahan ini tidak benar gitu ya, tapi akan menjadi satu realita bahwa nanti tahun 2035-40 anak-anak kita tidak akan pernah bisa menulis dengan halus. Kenapa? Karena semua tinggal diketik dan hurufnya muncul sendiri. Dulu kita SD, pertama kali yang diajar itu di buku garis besar tipis itu belajar menulis halus. Sekarang hampir banyak sekolah sudah tidak mengajarkan itu. Karena apa? Sekarang sudah diizinkan bahwa laptop bahkan di TK saja diizinkan. Sehingga ini analisis ahli pendidikan ini bisa jadi kalau ini tidak diperhatikan dari sekarang, ke depan tahun 2035-an sampai ke atas, banyak anak kita tidak akan bisa menulis dengan halus. Apalagi nanti di papan tulis ya.
0: Menulis indah itu ya Pak.
1: Ya, nulis indah itu. Di Eropa saja dikatakan, dia bilang, saya itu sering mengikuti pembicara-pembicara dari luar negeri. Pembicaranya itu dokter-dokter, tapi tidak pernah ada menulis papan tulis dengan baik.
0: Tulisannya.
1: Dari cara menulisnya, posisi mereka berdiri, sama hasil tulisannya itu, iya, udah betul. Lebih bagus zaman SD orang Indonesia katanya. Betul, karena itu tadi, karena mereka sudah menggunakan apa? Teknologi yang tinggal pencet saja hurufnya muncul sendiri.
0: Iya, betul.
1: Jadi hanya mencet itu. Nah, itulah yang munculnya kondisi sekarang. Dan ini ke depan, ya ke depan kalau ini dalam dunia pendidikan kurikulum juga nggak diperhatikan untuk tidak mempertahankan halus, bisa jadi itu analisis itu menjadi satu
0: kenyataan.
1: Yang kedua, orang akan cenderung untuk malas berpikir keras karena apa? Yang menjawab jawaban nanti itu adalah kalkulator, kemudian Mbak Google dan sebagainya, rumus-rumus dan sebagainya. Nah, ini analisa-analisa yang memang mesti perlu diperhatikan dampak dalam dunia pendidikan, hukum dan sebagainya. Ya, kita ada yang ahlinya dalam hal itu, tapi dalam dunia pendidikan seperti saya memang juga lebih lama mengajar di dunia pendidikan, saya sudah bisa merasakan kondisi sekarang ini sudah mulai banyak anak-anak malas untuk menulis. Satu waktu, ini saya ngajar di salah satu perguruan tinggi. Oke, untuk presentasi atau ujian harus ditulis tangan. Itu nggak ada yang bisa kebaca.
0: Tulisannya cakar-cakar.
1: Iya. Wah, tulisannya itu nggak jelas. Tidak, itu kan ada kayak garis-garisnya itu ya.
0: Iya, iya.
1: Wih, itu bisa. Nah, ini itu saja saya sudah bisa. Bisa merasakan, Pak tolong Pak capek nulis pakai tangan capek dan lama, kalau ini kan gampang dihapus, kalau salah nggak diulang dan sebagainya. Jadi kalau dalam pandangan saya dalam posisi seperti ini, maka pentinglah bagi orang tua yang pertama melakukan mentoring, pendampingan dalam penggunaan bagi anak. Bila perlu orang tua sering ngecek apa sih yang diposting anak-anak kita, apa yang sedang dikerjakan lewat laptop atau lewat HP itu. Yang kedua, cobalah kita belajar membuat disiplin, membatasi pemakaian HP atau media sosial kepada batasan-batasan anak usia kita ya. Seperti apa? Yang ketiga, pentingnya kita memfokuskan dalam penggunaan untuk kegiatan belajar. Jadikan media itu sebagai satu alat untuk menggali informasi untuk kita bisa belajar. Yang terakhir, selalu memeriksa media sosial untuk apa, menyimpan apa, dan sedang membuka apa, berteman dengan siapa. Bagi orang tua sepertinya harus punya kepentingan dalam pendampingan kepada anak.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: menjadi sebuah kenyataan. Dulu kita bilang, wah tulisannya kayak dokter. Asal tulis aja.
1: Kayak bikin resep.
0: Bikin resep. Sekarang bukan bikin resep lagi. Sapu lidi lebih bagus nyusunnya daripada nulis. Iya. Apa saran Bapak yang paling penting?
1: Iya. Untuk supaya juga pengaruh itu punya dampak lebih positif, lebih baik, lebih menimbulkan keterampilan tanpa kita menyampingkan dan tidak bisa menolak perkembangan teknologi yang ada, maka marilah kita memanfaatkan dengan benar cara penggunaannya untuk hal-hal yang produktif bagi kemajuan hidup. Ya, kalau anak-anak kita ya bagaimana memanfaatkan ini untuk meningkatkan metode pembelajarannya. Yang kedua, belajar menguasai diri atau mengendalikan diri untuk tidak sampai kecanduan hal-hal yang membuat malas bekerja. Ya, rapat, harusnya rapat mendengar poin-poin yang baik, malah buka video-video yang tidak pantas. Ya, beberapa kan jadi isu itu di beberapa lembaga, ya, ketangkap basah. Sementara rapat penting, utusan rakyat, malah lihat hal-hal yang tidak pantas. Nah, yang ketiga, usahakanlah sebagai alat komunikasi yang bisa menjadikan hidup itu lebih kreatif, inovatif, inspiratif, dan aktif. Contohnya, gimana sih supaya kita ini kreatif untuk bisa menambah sayur di dapur? Ya, buka itu
0: cara
1: di YouTube,
0: tanam
1: jamur, kangkung, cabai, atau cara berternak lele. Sekarang kan sangat menjamur sekali ya, betul, ternak lele dan sebagainya. Nah, kalau itu dipakai, maka betul-betul kita sangat mempergunakan ya gadget ini dengan produktivitas yang tinggi. Bahkan kita bisa memberikan inspiratif untuk menjadi cerita-cerita kepada orang-orang lain. Bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan itu dengan berdaya guna yang lebih maju lagi.
0: Pendengar, ada banyak hal yang tentunya berdampak positif maupun negatif terhadap penggunaan smartphone. Melalui kesempatan ini kami anjurkan Anda perlu mengekang diri, menyadarkan diri sendiri bahwa penggunaan smartphone sangat penting demi sebuah perubahan yang positif. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kami percaya program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Hai, hai, hai. Gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu tentunya ya. Dan senang sekali rasanya Dila bisa kembali hadir menyapa Responers di malam hari ini ya. Cukup mendung ya Responersnya, agak ada rintik-rintik hujan yang membasahi jalanan di jalanan kita ya. Dan tentunya di hujan-hujan ini ya, sangat seru rasanya untuk bergalau-galau manja ya dengan lagu-lagu pop Indonesia, Korea dan juga Inggris. Dan tentunya Triverse dan Dila juga akan hadir ya. Tentunya Dila dan Triverse hadir untuk menemani Responers dengan requestan-requestan yang mewakili hati dan isi kepalanya Responers di malam hari ini. So tentunya buat Responers yang mungkin ada rasa sesak di dalam hati atau pikiran yang bercabang di malam hari ini, boleh banget ya kirim dan ekspresikan apapun itu di Triverse di malam hari ini, baik itu galau atau lagi ceria atau lagi bingung, boleh banget ya gabung aja bersama Dila. Request playlist pop Indonesia, Korea dan juga Inggrisnya di malam hari ini di program Triverse di hari Jumat 25 September 2026. So tentunya buat Responers yang ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, yang mau curhat-curhat sedikit tentang harinya gimana sih, melelahkannya hari ini, boleh banget ya. Gabung aja langsung di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Langsung saja nanti akan kita putarkan lagunya ya di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini sudah menyapa kita ya beberapa responders kesayangan kita yang selalu hadir dan mengambil absen di malam hari ini, yaitu datang dari Bunda Dua Putri nih. Kita bacakan dulu requestannya ya. Malam Ananda, malam juga Bunda. Semangat terus ya, always dong Bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu ya yang Indo, judulnya Percaya Padaku dari Ungu. Oke, Percaya Padaku dari Ungu. Dan lagu yang kedua yang manca judulnya This Is My No dari Jordan Spark. Oke, ditunggu lagunya ya Bunda. Nanti akan kita putarkan. Dan tentunya salam-salamnya buat untuk semua kroseria respon yang Bunda sayangi. Deh, Masya Allah. Dan untuk semua responers istimewanya untuk Ananda tentunya. Oke Bunda, ditunggu lagunya. Nanti akan kita putarkan ya. Ungu, Percaya Padaku. Dan juga Jordan Spark yang berjudul This Is My No. Oke, ditunggu Bundaku sayang. Nanti akan kita putarkan. Dan kali ini sudah banyak juga yang bergabung bersama kita ya. Ada Kak Windy Rod. Terus Bang Kak Galuh Puspita, Kak Maria sama Kak Savana yang udah gabung bersama kita ya sebagai apa namanya tuh, berbinar ya, yang mewakili berbinar seluruh Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke. Mau dengerin satu lagu dari Sabrina Leanner yang berjudul Selesai. Aduh, baru juga mulai udah selesai nih berbinar. Ditunggu aja lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responers yang ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, boleh banget ya. Masih ditunggu, tentunya Dila akan menemani responers sampai jam 10 nanti dengan requestan-requestan dan playlist-playlist terbaik responers tentunya. Dan satu lagu dari Ungu, Percaya Padaku, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Transponer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Chubek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

Ya, tentunya aku masih di sini ya, belum selesai ya dari Sabrina Leanor ya. Udah selesai dari Sabrina Leanor, tapi belum selesai bersama Dila di malam hari ini. Tentunya Dila masih di sini nih menemani responders di malam hari ini. Buat responders yang mungkin daerahnya yang lagi diguyur hujan ya di malam hari ini, atau yang lagi galau, atau yang lagi nyeruput Indomie kuah di malam hari ini. Duh, enak banget ya kayaknya ya. Tentunya ayo gabung bersama Dila dan berbagi playlist-playlist terbaik. Jadi malam hari ini mungkin yang lagi galau atau yang lagi happy, atau yang mungkin kangen mantan nih, boleh banget ya. Aduh, kangen mantan, nyenggol-nyenggol mantan gak boleh ya Dila ya. Gitu. Di malam hari ini Dila masih menemani responder, setia banget menemani responder sampai jam 10. Tentunya di program Triverse dengan requestan-requestan terbaik responder, playlist-playlist terkece, playlist-playlist tergalau di malam hari ini. So tentunya buat respondersnya ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu terbaiknya, playlist-playlist kece-nya dan galaunya, boleh banget ya. Gabung aja langsung bersama Dila di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Mau tahu kan ada yang bercurhat-curhat manja nih di malam hari ini bersama Dila, boleh tak tampung ya di malam hari ini ya. Dan kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau DM Dila melalui sosial media atau nonton live TikTok kita, boleh banget ya di respon Radio 93.0 Official. Dan requestnya gampang banget, tinggal tulis requestannya dan nama penyanyinya ya responders. Dan tentunya di malam hari ini Dila udah live TikTok ya, udah banyak banget yang bergabung ya. Ada Bang Yuda, Bang Kafka, Bang Rek, Bang TikTok, Bang King Kong. Terus ada A.A. Zena juga yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan tentunya masih banyak lagi ya yang gak bisa disebutkan satu persatu. Nah tentunya udah ada yang gabung dengan satu lagu dari Mahalini ya, yaitu ada Amium. Nah kita bacakan dulu requestannya melalui WA. Cinta Mengke, iya Cinta Mengke, selamat malam, assalamualaikum cinta, waalaikumsalam cintaku. Rek Ami Mahalini, sial dong cinta nde, masya Allah, galau Ami malam hari ini ya. Salamnya untuk semua pendengar ya cinta, terkhususnya untuk diri Ami sendiri yang lagi sibuk di dapur, tapi harus gabung sama kamu. Aduh, aku ini nomor 2 setelah dapur ya responers. Teristimewanya untuk kamu aja ya cinta Mengke aku. Oke cinta, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang Rex dengan satu lagu dari Akon featuring Michael Jackson, Hold My Hand. Dan disusul dari Bang King Kong dengan satu lagu dari Aldi Hack yang berjudul Pack of Love. Oke, satu lagu dari Mahalini, sial, special request dari Ami. Tentunya Dila membawa beruntung untuk Ami nantinya ya, bukan membawa. Ya, selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau web Olin by Nagari atau webgari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, Pick of Love terasa seperti cerita tentang seseorang yang pernah menjadi rumah paling nyaman sampai akhirnya kita sadar bahwa tidak semua yang indah ditakdirkan untuk menetap. Ada rasa cinta yang masih tertinggal, kenangan yang sulit dilupakan, dan perasaan bahwa masa itu adalah satu titik paling bahagia dalam hidup. Karena kita tidak benar-benar ingin kembali, hanya rindu pada versi diri kita ketika masih bersama seseorang yang pernah begitu berarti. Aduh, dalam banget ya makna lagunya. Kayaknya kita bukan kangen dianya deh, cuman kangen kenangannya dan diri kita yang sangat-sangat yang sumringah ya saat bersama dia. Aduh, bisa banget nih lagunya. Dan tentunya di malam hari ini masih ditemani bersama Dila untuk malam harinya yang mungkin penuh sendu dengan rintikan-rintikan air hujan. Aduh, puitis banget ya di malam hari ini ya. Atau mungkin yang lagi beres-beres kamar nih. Besok kan mau libur ya, jadi beres-beres kamar lagi mood banget kayaknya ya. Jadi ada lagu yang hype-hype gitulah kalau buat diputerin ya. Dan tentunya di malam hari ini buat responders yang ingin bergabung, yang ingin curhat-curhatan sedikit bersama Dila atau berbagi ceritanya di malam hari untuk hari ini, ya boleh banget ya. Gabung aja bersama Dila di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So, tentunya buat responders yang mau request melalui sosial media, boleh banget ya gabung aja langsung di Respon Radio 93.0 official. Di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada A'a Sena dengan satu lagu dari 510 yang berjudul Ritual. Oke, ritual apa nih A? Apakah ritual untuk mendapatkan si dia? Aduh, kita gak tahu ya, kita dengerin dulu lah lagunya. Coba kita dengerin dulu apakah ritual apa nih yang dimaksud dari lagu 510 ini. Dan juga ada special request dari Bang Kafka dengan satu lagu dari My Chemical Romance ya, Discounted. Oke, kabar-kabarnya ya MCR ini bakalan konser di Indonesia ya. Aduh, kemarin teman Dila ada udah beli tiket nih 22 November. Waduh, pada hari Minggu ya di Jakarta International Stadium di JIS. Waduh, ini siapa nih yang udah war tiketnya? Denger-dengernya lagu itunya ya. Berapa namanya tuh? Tiketnya 1,2 enggak salah ya. Aduh, semoga siapa yang udah ngewar tiket deh bisa menikmati MCR. Dila juga mau menikmati, tapi kalau dibawa buat 1,2 pergi nonton MCR deh kayaknya Dila tidur di jalanan deh kalau kayak gitu ya. Dan di malam hari ini tidak hanya Bang Kafka dan juga Bang AA, kali ini juga ada special request dari Banggung ya, mau dengerin satu lagu dari Naf katanya yang berjudul Kenanglah Aku. Boleh, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari 510 special request dari AA, Ritual.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, satu lagu dari Naf, Kenanglah Aku ya, special request dari Bang Gung yang sudah kita putarkan dan menghantarkan kita di menit ke-57. Dan tentunya kalau gak bisa diulang kembali ya udah cukup dikenang aja responders. Dan tentunya lagu ini sudah mengantarkan kita di menit ke-57 di program Triforce di jam pertama. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan terbaik responders. Dan akan kita buka dengan satu lagu dari Net yang berjudul Sorry Special Request dari Abang Hyde O'Brien.

0: 4 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Sorry dari Netral Band sudah membuka perjumpaan kita ya di jam pertama nih. Di jam kedua di program Triverse tentunya di malam hari ini. Dan masih bergabung bersama Dila ya. Banyak sekali respons kita yang udah gak sabar nih dengerin lagu-lagu terbaik jadi malam hari ini. So tentunya buat respons yang ingin bergabung di jam kedua boleh banget ya. Masih ada waktu untuk sharing-sharing pengalamannya atau curhat-curhat sedikit tentang hari ini, bagaimana lelahnya hari ini, capeknya hari ini. Tentunya juga boleh berbagi playlist terbaiknya juga, playlist galau untuk menemani rintik-rintik hujan di malam hari ini, atau playlist cerianya ya, atau playlist hitsnya, boleh banget ya gabung aja langsung di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kali ini ada Bang Silo ya dengan satu lagu galau yang paling galau di 2006 ini, Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Ini apa ini? Yang dimaksud terbelah jadi dua ini apa ini ya? Apakah hatinya atau badannya? Jangan dong, kalau badannya tuh gak bisa berjalan ya. Dan tentunya di malam hari ini tidak hanya Bang Silo, ada juga Bang Ipan dan juga Bang Fendi ya. Kali ini Bang Ipan dengerin satu, minta diputarkan satu lagu dari JKT48 yang berjudul Dirimu Melody. Dan juga dari Bang Fendi dengan lagu Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Ini lagunya yang udah lama ini, Noah ini nih, tapi muncul kembali ke peradaban dengan versi galaunya gitu ya. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu buat respons yang masih ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, masih Dila tunggu sampai jam 10 nanti tentunya dengan curhatan-curhatan manjanya atau dengan lagu-lagu dan playlist-playlist terbaiknya di malam hari ini. Dan satu lagu dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.

0: Sibuk mana bantu anyo mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, siro lo mah. Apa sih hadiahnya ni?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagi-lagi Noah ya, hidup untukmu mati tanpamu. Special request dari Abang Fendi yang sudah bergabung bersama kita. Kayaknya Bang Fendi ini sangat suka ya dengerin lagu Noah yang ini ya. Selalu diputar nih tiap hari nih bersama Dila. Aduh. Dan tentunya masih bersama Dila ya di program Triverse. Dan kita masih buka requestan-requestan terbaik nih buat respons di malam hari ini. Yang pengen dengerin lagu-lagu terbaiknya dari pop Indo, Korea dan juga Indonesia, boleh banget ya. Langsung saja gabung bersama Dila di malam hari ini melalui kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang mau request melalui sosial media, boleh banget ya langsung aja di Respon Radio 93.0 Official. Dan tentunya di malam hari ini ada Uda Fitro yang mau dengar satu lagu dari Seven Icons yang berjudul Playboy. Dan juga ada dari Bang Cupapi Nyinyo, Lost Child seharusnya. Seharusnya apa nih Bang Cupapi Nyinyo? Seharusnya Abang bersama dengan dia atau seharusnya Abang di rumah nih main-main aja gitu. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Cupapi Nyinyo, nanti akan kita putarkan. Dan kali ini ada Bang Simatupang katanya minta satu lagu nih. Tapi kasih pesan dulu sebelum lagunya diputarkan. Seharusnya gak kenal. Aduh, seharusnya gak kenal. Iya lagi, kalau kenal jadinya asing kayak gini kan gak enak ya Bang Cupapi Nyinyo. Aduh, jadi curhat nih kita. Dan sebelum diputarkan lagunya dari Bang Simatupang, katanya mau satu space untuk Dila ya, pesan terakhir nih. Bukan pesan terakhir dong, pesan ya untuk sebelum lagunya diputarkan. Dan tentunya pesannya itu bahwa meskipun sudah berkali-kali mencoba melupakan, tentu hati tetap saja kembali pada orang yang sama. Kadang kita tahu hubungan itu sudah berakhir, tetapi kenangan dan rasa sayang tidak semudah itu hilang. Pada akhirnya, satu lagu ini mengajarkan bahwa mencintai seseorang juga berarti belajar menerima ketika kita harus melepaskannya. Satu lagu dari Kea Indrawari, Seribu Kali.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya di program Triforce. Ya, satu lagu dari Seven Icon ya, Playboy, sudah kita putarkan special request dari Bang Fitro ya di malam hari ini. Dan tentunya masih akan ditemani bersama Dila dengan requestan-requestan lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini ya. Tentunya buat responers yang ingin bergabung masih boleh join di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media boleh banget ya. Gabung aja langsung di Respon Radio 93,0 official. Di malam hari ini ada Uncle nih, lagi-lagi Last Child, Penyesalan yang Indah. Ini Last Child nih lagunya sangat-sangat dalam dan mendalam dan menusuk dada ya. Dan juga ada special request dari Bang Farhan mau dengerin satu lagu dari Denny Fars ya, dengan judul Datanglah Kepadaku. Oke, nanti tak datang ke sana ya buat nagih hutang. Jangan dong. Oke, Bang Farhan, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada Kak Dewi apa, udah lama gak gabung, kakakku sayang ya. Kali ini Kak Dewi bergabung bersama Dila di malam hari ini dengan satu lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sampan, Tak Sama Tanpamu. Katanya dia lagi mudik nih di Palembang. Kayaknya gak sama ya Kak, karena yang di Palembang tuh udah pergi juga yang ngerantau ya, jadi gak sama nih lagunya. Dan tentunya kita dengarkan dulu Basalamah, Angkel, bukan Basalaman. Ditunggu dulu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Last Child yang berjudul Penyesalan yang Indah, special request dari Angkel.

0: telepon. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

satu lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya, special request dari Kak Dewi. Mungkin Kak Dewi lagi pulkam ya, lagi mudik, terus punya kenangan nih bersama si dia di kampung halaman, ternyata si dianya gak ada, jadi kotanya gak sama tanpamu deh, aduh. Oke Kak Dewi, happy family ya di Palembang. Titip salam juga buat mama dan papanya ya Kak Dewi ya, serta sanak saudaranya di Palembang dari Dila di Respon Radio. Dan tentunya di malam hari ini masih dengan requestan-requestan terbaik responders, dan kita sudah juga di menit ke-55 di program Traverse di jam kedua. Aduh, udah 2 jam saja berlalu tentunya di malam hari ini, dan masih akan ditemani bersama Dila di jam ketiga dengan requestan-requestan terbaik dan lagu-lagu terbaik lainnya. So tentunya Dila mau ingatin, boleh banget ya gabung bersama kita di 0821-5566-8003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Oke, untuk itu buat responder kali ini satu lagu dari MU, Apa Sih Maumu, special request dari Bang Inisial A. Dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari One Ok Rock yang berjudul Renegades, special request dari Bang Hyde Ombrion, nanti akan kita putarkan ya. Oke, dan untuk itu kita cek dulu satu lagu dari MU, Apa Sih Maumu, special request dari Bang Inisial A.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM respon radio-radio keluarga Anda ya. Waduh, udah dibuka dengan satu lagu dari One Ok Rock ya, Renate Guests. Ya, special request dari Bang Haid O'Brien yang udah membuka perjumpaan kita di jam ketiga atau jam terakhir ini. Aduh. Dan tentunya Dila mau mengabarkan buat responders yang udah request-request bersama Dila. Tentunya ditunggu aja lagunya, dan yang belum request mohon maaf ya karena requestan kita udah penuh di malam hari ini. Tapi enggak apa-apa ya responders, tentunya masih ada malam-malam selanjutnya bersama Dila tentunya dengan lagu-lagu pop Indonesia, Korea dan juga Inggrisnya. Dan tentunya hari ini ada Bang Star Helby ya, Mengke, mau dengerin satu lagu dari Fizz yang berjudul Metakritik. Oke, ditunggu lagunya Metakritik, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada spesial dari Bang Cik Renehet namanya, mau dengerin satu lagu dari JCJ, Flashlight. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Kak Nindi nih yang lagi dengerin di streaming kita. Halo, halo Kak Nindi. Satu lagu dari Rizky Febrian, Adu Pandang. Katanya lagu ini cocok dengan situasi dia dan si dianya. Aduh. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Satu lagu dari Fizz, Metakritik, special request dari Bang Star Helby.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, mengatakan ada 4 level dari orang bervisi, yakni wanderers, followers, achievers, leaders. Wanderers atau pemimpi adalah orang yang tidak pernah melihat visinya. Followers adalah pengikut, adalah orang yang melihat tapi tidak pernah memiliki visi sendiri. Achiever atau pencapai adalah orang yang melihat sebuah visi dan mengejarnya. Sedangkan leaders atau pemimpin adalah orang yang melihat sebuah visi, mengejar, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda mengaku seorang leader atau pemimpin, jadilah orang pertama yang melihat visi, mengejarnya, dan menolong orang lain untuk melihatnya. Semoga Anda sukses.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

atau Rizky Febrian. Aduh pandang, aduh. Lagu Butterfly Era ternyata ya responers. Duh aduh aduh. Jadi malu dengerin lagunya di malam hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik responers di malam hari ini yang udah penuh dan membeludak ini ya. Tentunya di malam hari ini kita sudah kedatangan requestan dari Bang Yanda. Waduh Bang Yanda, udah comeback aja nih Bang Yanda. Bu Cowboy Junior, Eya, mainkan lagu Eya tuh Lady La. Oke, dimainkan, mainkan. Dan juga ada special request dari Bang Second Coins dengan satu lagu dari Juicy Lucy. Ayo tebak apa? Asing, ya asing dari Juicy Lucy. Ini kayaknya Bang Second Coins ini sangat langganan ya. Dan juga ada special request dari Kak Purnama ya, Nabila Takia tak semudah Hompimpa. Oke, ditunggu lagunya untuk semuanya, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan Bang Yanda tambahan salamnya untuk semuanya Dila. Oke Bang Yanda, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan salah satu lagu dari Cowboy Junior, Ea, special request dari Bang Yanda. Check to the sound.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, Nabila Takiyah Tazo Muda Hong Pimpa special request dari kakak kita ya, yaitu Kak Purnama yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. So, tentunya masih bersama Dila di malam hari ini dengan requestan-requestan terbaiknya ya. Dan tentunya buat responers yang mau bergabung bersama Dila di malam hari ini, boleh banget ya. Masih ditunggu lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini, tentunya di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Aduh, sampai lupa ya, karena udah penuh ya requestannya ya, jadi gak bisa request lagi ya responders ya. Dan tentunya di malam hari ini sudah banyak yang bergabung ya. Ada Uda Jazz yang sudah bergabung dengan satu lagu dari Etinias Korf yang berjudul Sahabat Terbaik. Oke, ditunggu lagunya ya Uda, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Uncle dengan tambahan Tertanam dari Tony Kerastafara. Oke, ditunggu lagunya Angkel, nanti akan kita putarkan juga. Dan juga ada Bang Mochi yang udah gabung bersama Dila dengan satu lagu dari Virgon, Selamat, Selamat Tinggal katanya. Aduh, iya sih selamat, tapi selamat tinggal gitu. Kok bisa ya gitu ya? Ya, kita dengerin aja lagunya, nanti akan kita. Tentunya satu lagu dari Tony Ki, Tony Ki Israf dari Etenias Korf ya, dengan judul Sahabat Terbaik special request dari Uda Jazz.

0: apa? Tadi cuma ke warung depan kok.
1: Nah justru itu, dari luar pegang uang, gagang pintu, itu kan banyak kuman.
0: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
1: Kuman itu nggak kelihatan Gus, tapi bisa bikin sakit, kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
0: Iya juga sih, tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
1: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya, pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
0: Wah, detail juga ya.
1: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
0: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
1: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Virgon ya, Selamat Tinggal. Gak asing banget dia dengan lagu ini ya. Tentunya kita tuh kayak ungkapan ya, ketika seseorang akhirnya harus merelakan orang yang pernah sangat dicintainya. Bukan karena rasa itu benar-benar hilang ya, tetapi karena terkadang mempertahankan justru membuat luka semakin dalam. Ada kenangan yang akan tetap tinggal, ada rasa yang mungkin belum sepenuhnya selesai, tapi pada akhirnya kita harus belajar mengungkapkan selamat tinggal dan melanjutkan hidup tanpa orang yang dulu selalu kita harapkan untuk tetap ada. Aduh, dalam banget ya di malam hari ini ya. Dan tentunya ini sangat berbeda ya dengan satu lagu kali ini. Ini adalah lagu yang menolak untuk selamat tinggal ya. Kali ini datang dari Kak Syah dengan satu lagu dari Keisha Levronka. Tadi Bang Mochi mengikhlaskan dan mengucapkan selamat tinggal. Kali ini Kak Syah berbeda. Kak Syah mau tak ingin usai kali ini. Oke, berlawanan boleh ya. Kadang pola pikir orang tuh berbeda-beda ya responers ya. Dan untuk itu kita sama-sama aja dengerin satu lagu yang mungkin kayaknya juga relate ya dengan dengan kehidupan kita juga. Dan tentunya lagu ini juga kadang ngingetin kita ke sesuatu momen gitu ya responders ya. Dan untuk itu satu lagu dari Keisha Levronka, Tak Ingin Usai, akan kita putarkan sebelum closing ya di malam hari ini. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan satu lagu dari Keisha Levronka, Tak Ingin Usai.

Keisha Lefronka tak ingin usai sudah kita putarkan di malam hari ini ya Responers, dan tentunya lagu ini mungkin banyak ya maknanya dan tentunya juga punya arti tersendiri ya lagu ini ya. Dan lagunya sudah menghantarkan kita di menit ke-54 di program Triverse di malam hari ini. Waduh, gak kerasa ya, udah 3 jam berlalu Dila menemani Responers tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu terbaiknya dan lagu-lagu playlist-playlist hebat hits dan juga modernnya di malam hari ini. Dan tentunya program Triverse akan kembali hadir ya di hari Senin di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 10 dengan requestan-requestan terbaik dan termantapnya Responers tentunya. So tentunya Dila mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan, dan tentunya Dila minta maaf dan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan untuk itu tetap stay tune di 93.0 FM dan tentunya tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program unggulan terbaik lainnya, yaitu musik malam yang akan menemani Responers dengan lagu-lagu dan musik-musik yang menghantarkan Responers untuk tidur di malam hari ini dengan dan juga istirahatnya. Dan nanti akan ditepandu oleh teman Dila yaitu Bang Jojo, dan tentunya tetap stay tune. Dan untuk itu Dila sekali lagi minta maaf dan terima kasih, sampai jumpa di program-program terbaik selanjutnya. Dan satu lagu dari Aku JJ, special request dari Bang Sarhelbi, sepertinya lagi jatuh cinta ya di hari ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.

0: 4 pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, halo Responer, selamat malam. Tentunya kembali lagi Jojo menyapa Responer di malam hari ini ya, tepatnya di hari Jumat 25 September 2026. Ya, tentunya gimana kabarnya Responer di malam hari ini? Kita sudah melewati ya satu hari, dan tentunya Jojo akan menemani Responer selama 2 jam ke depan, yang akan menemani sampai dengan pergantian hari tentunya. Dan mungkin di malam yang tenang ini ya, tentunya saat aktivitas perlahan mulai berhenti dan suasana menjadi lebih sunyi, tentunya izinkan nih Jojo menemani setiap detik Responer di malam hari ini, yaitu tentunya di program Musik Malam, yaitu ruang kecil untuk melepas lelah, menenangkan hati, dan juga menikmati alunan musik yang syahdu. Untuk Responer yang masih terjaga karena pekerjaan, untuk yang sedang dalam perjalanan, atau mungkin sedang menikmati kesunyian seorang diri, malam ini tentunya Responer tidak sendirian ya, ada Jojo yang menemani sampai dengan pukul 12 malam nantinya. Untuk itu biarkan musik mengalir perlahan, menemani pikiran yang mungkin sedang penuh ya, menghangatkan hati, dan juga yang mungkin sedang rindu, atau mungkin menghadirkan sedikit kenangan sebelum kita terlelap. Tentunya Jojo menemani Responer di malam hari ini. Redupkan lampu, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan malam berbicara lewat lagu-lagu pilihan kita. Inilah program Musik Malam yang tentunya untuk hati yang ingin tenang. Dan di malam hari ini juga spesial Responer sudah ada yang bergabung bersama kita ya. Datang dari kontak kita nih. Ada dari Kak Syah, Kak Dona. Yang pertama dari Kak Syah dulu. Kak Syah request lagu dari Ilir Seven ya, Cinta Terlarang. Nah, namun Kak Syah untuk lagunya dari Ilir Seven belum ada Kak. Adanya dari The Virgin. Kira-kira bagaimana? Mau ditukar atau tidak? Bisa dikonfirmasi ya kakak ya. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk kembali dari kontak kita. Itu datang dari para fanbase-nya Berbinar tentunya di malam ini. Datang dari kakak Dona, kak SF, kak Nailul, dan kak Cimi, kak Maria. Tentunya para fanbase Berbinar yang request lagu Haha dari Sabrina Lerner. Oke, untuk itu para fanbase Berbinar nanti akan Jojo putarkan ya. Untuk itu stay tune terus di 93,0 FM ya. Dan untuk itu bagi Responer juga mungkin di malam hari ini yang ingin juga request lagu ataupun berkirim-kirim salam ya, ataupun juga ingin berbagi cerita setelah melewati satu hari ini yang mungkin cukup berat, atau mungkin juga yang lagi sedih atau lagi patah semangat dan ingin dihibur melalui lagu-lagu favoritnya, langsung saja nih bergabung melalui kontak kita di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, yang tentunya bisa diakses di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu yang jauh di sana, tentunya jangan khawatir, karena Respon Radio hadir juga melalui streaming web di www.responradio.com, atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Dan di malam hari ini sudah ada requestan kembali ya, yang bergabung bersama kita, datang dari Bunda Dua Putri. Oke, Jojo bacakan dulu ya Responer. Malam Nak Jojo sayang, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali Bundaku sayang. Gimana kabarnya Bunda? Semoga Bunda sehat selalu dan semangat terus ya di malam hari ini ya. Dan tentunya Bunda mau request lagu. Yang pertama ada Beautiful in White dari Saint Violent. Kemudian juga yang kedua ada Bidadari Tak Bersayap dari Anji pastinya. Oke, nanti ditunggu ya Bunda, lagunya akan Jojo putarkan setelah lagu-lagu di awal tadi. Dan kemudian juga ada salam-salam spesialnya, yang pertama untuk Krusia Respon yang Bunda sayangi, dan tak lupa juga untuk seluruh Responer dimanapun berada. Yang teristimewa untuk Nak Jojo tentunya, makasih. Ntar menuju rumah hati-hati anak, siap Bundaku sayang. Untuk itu terima kasih kembali ya Bunda, dan ditunggu lagunya Bunda nanti akan Jojo putarkan. Nah, Responer tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Yang pertama dari fanbase Berbinar yang berjudul Haha.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: Iya, Respener, mungkin di malam hari ini ya, di antara sunyinya yang menemani malam, mungkin ada satu nama nih yang diam-diam hadir dalam pikiran kita. Atau mungkin ada seseorang yang tidak sempurna, tidak memiliki sayap, tapi kehadirannya mampu membuat hidup terasa indah. Itulah tadi ya, Bidadari Tak Bersayap yang dibawakan oleh Anji, yang mengingatkan kita bahwa terkadang kebahagiaan tak datang dalam sesuatu yang luar biasa. Ia bisa hadir dalam sosok sederhana, seseorang yang membuat kita merasa dicintai, dihargai, dan ingin terus berjalan bersamanya. Mungkin ada ya di antara kita yang sedang tersenyum mengingat seseorang malam hari ini, atau mungkin ada yang sedang merindukan sosok yang dulu pernah begitu dekat, tetapi kini hanya bisa dikenang lewat lagu. Jadi, apapun ceritanya, biarkan lagu ini menemani perasaan itu ya tentunya. Dan di malam hari ini juga sudah ada ya requestan yang masuk spesial nih. Dari WhatsApp kita, datang dari Kak Another Uli atau Kak Uul ya. Dan sepertinya ada pesan yang sangat dalam banget nih dari Kakak Uli, mungkin lagi merasa ataupun lagi di posisi ini ya. Kita bacakan dulu ya Responer ya. Tapi sebelumnya Kakak Uli request lagu dari Gloria yang judulnya Terbelah Jadi Dua. Oke, untuk Bang Sanjaya nanti akan Jojo baca angkat setelah bacakan pesan dari Kak Uli ya. Untuk Bang Sanjaya nanti akan Jojo bacakan pesannya setelah dari Kak Uli. Oke, Kak Uli request lagu Terbelah Jadi Dua. Dan dari kata-katanya nih, katanya lucu ya, kamu sudah punya seseorang yang baru, tapi hatimu masih sibuk menunggu seseorang dari masa lalu. Jangan jadikan dia yang baru sebagai tempat pelarian kalau ternyata hatimu masih tertinggal pada yang lama. Wow, Kak Uli semangat terus ya. Mungkin lagi ngalamin sesuatu yang kurang beruntung. Tapi apapun itu tentunya banyak-banyak bersabar ya kakak ya. Untuk itu tunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan. Spesial banget nih, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica. Dan kemudian juga ada requestan masuk di TikTok kita ya, datang dari Bang Kafka yang request lagu dari Second Hand Serenade yang berjudul Fall For You. Oke, nanti akan Jojo putarkan ya. Dan kemudian juga tadi sudah bergabung bersama kita Bang Sanjaya ya. Mungkin Bang Sanjaya bisa ditelepon kembali Bang Sanjaya untuk kita angkat di udara. Oke, kita hitungnya Responer ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya Bang Sanjaya belum menelpon kembali. Untuk itu kita teruskan dulu ya bagi Responer semua mungkin di malam hari ini yang ingin berbicara melalui udara. Oke, sudah masuk kembali dari Bang Sanjaya. Kita angkat dulu ya Responer ya. Ya halo Bang Sanjaya, selamat malam.
1: Yang tampan, yang ganteng.
0: Waduh, semangat banget malam hari ini. Apa kabar nih tulangku, abangku?
1: Apa tema malam ini, Bere?
0: Aduh, kalau malam ini kita temanya spesial ya tulang. Kita bahas tentang lagu-lagu deh. Tapi kita masih tetap dengan lagu-lagu yang chill ya tulang ya, yang tentunya menenangkan hati dan pikiran. Okay. Iya. Gimana tulang? Mau request lagu apa? Janji Suci.
2: Janji
0: waduh.
2: Suci.
0: Dari Yovie Nuno ya.
2: Oke, siap.
0: Oke, ditunggu tulang. Ada salam-salamnya nggak nih malam hari ini?
2: Malam ini salamnya untuk Bere, Bull, Rex, Cici, Yejel, Udan, Timanis, Cila, Ajo Silpa, Piko, teristimewa untuk kekasih pujaan hati yang di Bogor.
0: Aduh, yang lagi LDR ya.
2: Itu aja.
0: Oke.
2: Bungkus aja semuanya.
0: Siap, abang. Siap tulangku. Terima kasih tulang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, responnya tadi lah Bang Sanjaya yang sudah bergabung ya. Kalau kami biasanya seringnya manggil tulang. Oke, untuk tulang Sanjaya ditunggu lagunya tekan Jojo putarkan. Dan mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Terbelah Jadi Dua, spesial requestan dari Kak Uli. Untuk Kak Uli, semangat selalu ya.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, responnya kita tidak terasa sudah berada di menit 42, tepatnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan lagu. Yang pertama tadi datang dari Kak Uul ya, yang berjudul Terbelah Jadi Dua. Dan kemudian juga ada Fall For You dari requestan dari Bang Kafka di TikTok kita. Dan tentunya responer sudah banyak juga requestan yang masuk ya. Ada dari Bang Sanjaya yang request lagu Janji Suci. Kemudian ada Bang Haid yang request lagu Madu 3. Dan juga ada dari Bang Gung yang request lagu Terendap Laraku. Nah, untuk itu bagi responer semua di malam hari ini yang ingin request lagu masih boleh ya. Sampai dengan pukul 12 nanti nih. Dan tentunya lagu-lagu yang chill ya yang menemani kita di malam hari ini. Bisa langsung saja request di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa DM ke media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, responder tidak terasa, tentunya malam semakin larut ya. Dan di antara sunyi dan dinginnya malam, mungkin ada satu nama nih yang sedang kita simpan begitu di dalam hati. Dan ada cinta yang tidak hanya ingin dimiliki untuk hari ini, tetapi ingin dijaga, diperjuangkan, dan dibawa sampai sejauh mungkin. Karena ketika seseorang benar-benar berarti, yang kita inginkan bukan sekedar kebersamaan, melainkan sebuah kepastian, sebuah janji untuk tetap tinggal, meski waktu terus berjalan dan kehidupan membawa banyak perubahan. Dan mungkin itulah yang ingin disampaikan oleh lagu ini. Tentang seseorang yang ingin mengikat cintanya dalam sebuah janji suci, janji untuk mencintai, menjaga, dan berjalan bersama menuju masa depan. Untuk itu, biarkan lagu ini menemani perasaanmu di malam hari ini ya, spesial requestan dari Bang Sanjaya. Inilah Yovie Enuno, Janji Suci.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Respon Radio, Radio Keluarga.

Iya, ada terlendap laraku yang sudah mengantarkan kita ke penghujung jam pertama ya. Untuk itu bagi responer semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Jojo. Dan tentunya kita akan kembali di jam kedua ataupun jam terakhir kita untuk memutarkan dan juga bercerita ya tentang lagu-lagu ataupun requestan-requestan yang sudah masuk bersama Jojo di malam hari ini. Untuk itu sebagai lagu penutup di jam pertama kita ada Lepaskanlah spesial dari Yaya Farah.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa ya, kita sudah masuk ke jam kedua ataupun jam terakhir kita. Dan tentunya ini adalah jam terakhir kita di program musik malam di hari ini ya. Untuk itu bagi responer semua, mungkin di malam hari ini yang masih mau request ataupun bergabung bersama Jojo, boleh banget nih. Langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Responer juga mungkin bisa DM ataupun requestannya dikirimkan melalui media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok yang tentunya hanya di Respon Radio 93,0 official. Dan buat kamu yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir ya, karena kamu bisa mendengarkan siaran kita melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya yang bisa responer akses dimanapun berada. Dan tentunya di malam hari ini ya responer, sudah banyak nih yang bergabung dan menantikan lagunya untuk diputarkan bersama Jojo. Itu yang pertama tadi kita sudah dengarkan ya, special requestan dari Bang Theo yang sudah request di TikTok kita, ada Dunia Yang Nanti dari Lime Leode, katanya yang indah-indah. Oke Bang Theo, tadi lagunya sudah kita putarkan, semoga terhibur ya Bang Theo dengan lagunya di malam hari ini. Dan kemudian juga ada special request ya dari para pendengar kita di live TikTok, yaitu datang dari Bang Toko yang request lagu Felicia Masalahnya. Kemudian dari Bang Sena saat ini yang lagi sedih nih, katanya mau request lagu Sorry dari 510. Dan ada juga dari requestan tambahan dari KUUL Kecewa, yaitu dari Bunga Citra Lestari. Dan tentunya untuk responer semua ditunggu ya lagunya, akan Jojo putarkan satu persatu. Dan di malam ini juga responer, Jojo sedang melakukan live TikTok ya. Kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung dan setia monitor. Ada Bang Hide, ada Kak Kafka, ada Bang Sanjaya, ada Kak Yini, ada User, ada Cis, ada Kak Cici Miao Miao, dan juga ada Bang Pung. Halo Bang Pung. Dan tentunya di malam hari ini juga kita dapat kata-kata indah ya dari komentar TikTok kita nih. Katanya dari Bang Hide, tidak semua orang diciptakan untuk jadi teman hidup, ada juga yang untuk jadi pengalaman hidup. Wah betul banget ya Bang Hide ya. Terkadang juga yang kita jaga sekarang ini mungkin bukan jodoh kita, mungkin jodoh orang. Tapi untuk itu bukan berarti ya, karena kita belum tahu takdirnya seperti apa. Tapi selagi ada hubungan, yuk sama-sama kita perjuangkan dan tentunya sama-sama kita jaga hubungan ini sampai dengan ke titik tujuan kita tentunya. Terima kasih Bang Hide untuk kata-katanya di malam hari ini. Dan untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya special song dari Bang Toko, Masalahnya dari Felicia.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio keluarga Anda.

Cuman aku yang bisa mengerti dirimu, spesial dari Kak Yeni ya. Bahasa Kalbu dari Raisa, katanya lagu ini spesial untuk Bang Sanjaya. Wah, tadi Bang Sanjaya kirim lagu spesial untuk Kak Yeni yang lagi di Tangerang ya tadi ya. Dan Kak Yeni sudah balas kembali lagunya Raisa ya, Bahasa Kalbu. Wah, romantis banget sih pasangan yang dua ini, satu ini. Untuk itu langgeng terus ya untuk abang-abang aku dan kakak aku. Semoga untuk perjalanan cintanya sampai di titik puncak yang sudah diimpikan ya. Untuk itu selalu komunikasi yang baik ya. Dan terima kasih sudah bergabung juga bersama Jojo di malam hari ini. Dan di malam ini juga sudah banyak requestan yang masuk dari live TikTok kita ya. Yang pertama datang dari Bang Salt Creamy yang request lagu Indah dari Agnes Monica. Dan ada juga dari Kak User yang request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Dan ada Kecewa dari Bunga Cita Lestari tentunya. Untuk itu ditunggu lagunya ya responder. Dan buat responder yang masih ingin request, boleh banget langsung saja bergabung. Boleh melalui kontak ataupun WhatsApp kita. Yang pastinya bisa juga melalui media sosial di Respon Radio 93,0 Official. Dan responder, tentunya malam masih panjang ya. Dan di tengah sunyi yang perlahan menyelimuti malam, ada begitu banyak cerita nih yang mungkin sedang kita simpan sendiri. Tentang seseorang yang pernah hadir, tentang kenangan yang masih terasa hangat, atau tentang sebuah cinta yang meskipun sederhana, pernah membuat hari-hari kita terasa begitu indah. Karena terkadang kita baru menyadari ya betapa berharganya sebuah kebersamaan ketika semuanya telah menjadi kenangan. Namun, bukankah perasaan yang pernah hadir memang layak untuk dikenang dengan senyum? Malam ini, mari kita sejenak ya kembali pada rasa itu. Rasa ketika seseorang mampu membuat dunia terasa lebih berwarna, membuat hati berdebar dan membuat kita percaya bahwa mencintai adalah salah satu hal terindah yang pernah kita rasakan. Untuk itu berikut lagu yang akan menemani perjalanan kita malam hari ini, Agnes Monica Indah.

pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya Responer, tadi kita sudah mendengarkan sebuah requestan lagu ya, yang datang dari Kak Uul, ya, berjudul Kecewa dari Bunga Citra Lestari. Dan sudah mengantarkan kita ke menit pertengahan ya, ke pertengahan jam di jam terakhir kita, ataupun di menit 38, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu Responer, masih ada nih requestan-requestan yang masuk, tentunya yang akan kita bacakan ya. Yang pertama datang dari Bang Fadil yang request lagu Ijiftab Takut. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk dari Bang Kafka ya, yang request lagu Hitamku dari Andre and the Backbone. Dan kemudian juga ada special requestan dari Bang Hide, yaitu tentunya Klorin dari 21 Pilots. Untuk itu, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya, ada Takut dari Ijiftab Takut.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Ya, responnya tidak terasa ya. Malam telah semakin larut dan tentunya satu persatu lagu telah menemani kita dan perjalanan kita di malam hari ini. Tentunya semoga setiap nada yang hadir bukan hanya menjadi musik di telinga, tetapi juga menjadi teman bagi hati yang mungkin sedang lelah, rindu, atau sekedar membutuhkan sedikit ketenangan ya. Untuk kamu yang malam ini masih terjaga, semoga setelah ini hatimu menjadi sedikit lebih ringan. Dan untuk kamu yang sedang merindu seseorang, semoga rindu itu menemukan tempat terbaiknya. Dan untuk kamu yang sedang berjuang menjalani hari-hari, ingatlah setidak semua hal harus diselesaikan malam ini. Ada waktu yang kita berhenti sejenak, menarik nafas, lalu kembali melangkah esok hari. Untuk itu, Jojo pamit undur diri dari ruang udara responder semua pada program musik malam di malam ini ya. Tentunya terima kasih telah menjadikan Respon Radio bagian kecil dari malam responder. Untuk itu sampai bertemu kembali di malam berikutnya ya. Kita akan kembali di esok malam tentunya pada program Menjaga Malam yang menemani responder di malam minggunya. Tentunya dengan cerita yang berbeda dan juga lagu-lagu yang akan kembali menemani responder. Untuk itu selamat beristirahat, semoga malam ini membawa ketenangan, mimpi yang indah, dan pagi yang lebih baik. Tetap jaga hati, tetap semangat, dan jangan lupa selalu ada harapan di setiap datangnya pagi. Selamat tidur ya responder, selamat malam, dan sampai jumpa di program musik malam berikutnya. Untuk itu Jojo pamit undur diri, selamat malam, see you and bye-bye, sebuah lagu penutup dari Aku JJ, Lihat Kebunku, spesial dari Cici Miao Miao.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Respon semuanya dimanapun berada pagi ini. Ya, selamat datang Respon semuanya di program Semangat Pagi, tentunya bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan di edisi 26 September 2026. Ya, apa kabarnya responder pagi ini? Semoga sehat selalu, semangat, dan juga tentunya sudah siap menjalani aktivitas akhir pekan hari ini ya. Dimana pagi ini kita ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita, tapi seringkali justru terlupakan, yaitu quality time bersama keluarga. Namun sebelum itu, bagi responder semuanya yang punya teman dengan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun mungkin di pagi hari ini, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Respon semuanya, karena ternyata quality time itu gak harus pergi liburan mahal-mahal loh. Gak harus juga makan di restoran mewah. Dan gak harus nunggu semua anggota keluarga tuh punya waktu luang yang panjang. Kadang yang dibutuhkan keluarga cuma waktu ya, yang benar-benar dihabiskan bersama dengan keluarga. So, ya tetap bersama dengan Viko di Respon Radio. Viko akan putarkan lagu terlebih dahulu yang akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, kita dapat melatih orang untuk mendapatkan keterampilan. Namun menanamkan sikap yang tepat merupakan hal yang sulit. Kalau kita bekerja dalam satu tim dan ada satu anggota di dalam tim kita yang ahli namun bersikap negatif, maka hal itu dapat merusak keberhasilan seluruh tim. Sikap yang buruk mudah menjalar dibandingkan sikap yang baik. Sikap yang baik memerlukan penanaman yang lama, sedangkan sikap yang buruk mudah diikuti. Herbert Kelleher mendirikan sebuah perusahaan penerbangan bernama Southwest Airlines di Amerika sebagai kegiatan pengisi waktunya. Bisnis iseng-iseng ini malah akhirnya menjadi bisnis penerbangan yang paling sukses. Rahasia keberhasilannya adalah menempatkan orang yang tepat pada peran yang tepat dengan sikap yang tepat. Kinerja perusahaan berhubungan langsung dengan sikap. Nah, jika perusahaan Anda ingin sukses, maka tempatkanlah orang-orang yang tepat di tempat yang tepat.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada pagi hari ini, selamat hari Sabtu ya. Selamat akhir pekan dimanapun berada. Viko percaya bahwa Responnya semangat banget dalam menjalani akhir pekan di hari ini. Responer dalam satu rumah, mungkin ayah sibuk dengan pekerjaan, ibu sibuk dengan urusan rumah, anak sibuk dengan tugas sekolah atau gadget. Secara fisik sih bersama ya, tapi apakah benar-benar saling terhubung? Bisa jadi makan satu meja tapi masing-masing sibuk lihat layar. Ya, bisa jadi juga duduk di ruang keluarga tapi semuanya punya kesibukan sendiri. Nah, ini yang sering terjadi. Kita punya waktu bersama tapi belum tentu punya waktu untuk quality time ya. Namun sebelum itu, bagi respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, DM Viko 082155668003. Responer yang sering kali kita lupakan adalah anak-anak tidak selamanya kecil ya. Akan ada masa ketika mereka tuh lebih sibuk dengan sekolah, teman, pekerjaan, dan kehidupannya sendiri. Dan orang tua pun akan semakin sibuk dengan aktivitas masing-masing. Jadi jangan sampai kita menunggu momen besar untuk membangun kedekatan dengan keluarga. Karena bisa jadi di Sabtu pagi seperti ini, ya, momen-momen sederhana seperti Sabtu pagi ini ada yang paling dirindukan untuk quality time bersama ya. Ngobrol sampai sarapan, tertawa bersama keluarga. Kalau Senin sampai Jumat kita kerja, luangkan waktu bersama dengan keluarga. Itu di hari Sabtu sampai dengan hari Minggu. Jadi responnya gak perlu bingung cari aktivitas mahal gitu ya. Ya sarapan tanpa gadget. Kalau gak terlalu sibuk di Sabtu pagi, boleh tuh makan sama-sama gitu ya. Masak sama-sama, jalan santai sama-sama. Karena kemungkinan ya kalau Sabtu berarti libur gitu ya. Atau ada Sabtu yang kerja, ya udah besok kan begitu. Jadi mainlah permainan keluarga, ritual ngobrol sebelum tidur. Itu hal-hal yang paling dirindukan dalam sebuah keluarga. Jadi gak perlu nunggu liburan, gak perlu nunggu akhir pekan, gak perlu nunggu punya banyak waktu juga. Di akhir pekan kalau seperti ini sudah datang, ya mari kita gunakan akhir pekan dengan baik gitu ya. Nah itu dia, stay tune di 93,0 FM.

0: Ayah, Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responder dimanapun berada. Baik lagi Bar Viko yang menemani responder semuanya di pagi hari ini. Ya puja teman akan kerja sahabat pasangan keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun. Salah satu DM Viko 08215566803. Ya responder, Viko punya satu pertanyaan ya buat responder, gimana sih menurut responder quality time dalam keluarga itu penting gak sih? Gitu ya. Kalau penting alasannya apa, kalau enggak penting ya kenapa, nanti langsung aja WA di 08215566803. Responder, kita perlu loh untuk menyisihkan 15 menit aja tanpa televisi, tanpa scrolling media sosial, tanpa sibuk balas pesan sana sini gitu ya. Kita hanya fokus saja 15 menit untuk ngobrol dengan pasangan, bisa bersama dengan anak, bisa nelpon orang tua kalau sedang tinggal berjauhan, atau bahkan sekedar duduk minum kopi bersama sambil bertukar cerita. Yang penting tuh bukan aktivitasnya, tapi adalah kehadiran kita. Kalau hari ini di weekend kan gak terlalu sibuk-sibuk banget, mungkin yang sekolah libur gitu ya, yang kerja juga mungkin kebanyakan kalau Sabtu libur, atau ada juga yang sudah kerja begitu ya. Ya Viko harap kita meluangkan waktu gitu loh untuk bersama dengan keluarga. Entah itu kalau dari Senin sampai Jumat kita gak bisa sarapan bersama, kita coba Sabtu pagi bersarapan bersama. Kita sambil ngobrol, ngopi gitu ya, main sama anak ya, mumpung gak kerja, mungkin akhir pekan, atau mungkin masak bersama gitu ya. Dimana aktivitas sederhana apa sih yang paling membuat keluarga responder tuh tertawa bersama ya, selain daripada weekend, atau ada aktivitas-aktivitas lain gitu ya, atau ya gak ada aktivitas yang membuat saya tertawa gitu. Semuanya keluarga tuh punya kesibukan. Wah. Nah, responder, kalau pagi ini sedang punya planning ya, planning untuk refreshing, planning kemanapun itu ya, semoga apapun itu responder selalu berjalan dengan baik lah, maksudnya planning-planningnya gitulah. Hadir di rumah, hadir untuk keluarga, karena waktu terus berjalan, anak-anak tumbuh, orang tua bertambah usia, dan momen yang kita punya hari ini itu tidak akan kembali dengan bentuk yang sama. Jadi kalau hari ini ada kesempatan untuk ngobrol, tertawa, berkan bersama, atau sekedar memeluk orang yang kita sayangi, ya take it, ambil kesempatan itu, karena quality time itu gak harus mahal, gak harus lama juga, kadang cukup 15 menit tetapi penuh dengan attention, perhatian. Tetap bersama dengan Viko tentunya buat responder semuanya yang pengen tahu quality time apa aja yang bisa dilakukan di hari Sabtu. Dan Viko putarkan lagu yang akan menemani responder semuanya ya, dari Jealous Type dengan judul Dog Cat.

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya di jam pertama kita dalam program Semangat Pagi sudah usai. Kita akan balik lagi nanti di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.